0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta agar Desa Adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar Desa Adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Desa Adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlin Zen mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi Desa Adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fatizen pada wartawan di Jakarta.
4: Tahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya sudah bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari Desa Adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di Desa Adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
5: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, bukan nak sembahyang ngisir kayak alangan Juli kena edak naon ke apa-apa. Rih, mesti membecah selang muka kurang berita apa rale cepat si 2 menit kena kambruk dan celana terus.
3: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian perkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
6: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
7: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
8: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus.

0: sudah turun ke sana, dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD. Itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
1: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
0: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan segera nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
1: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan, pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
2: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman. Memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena akan tidak bisa didatangkan. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang Pria sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
1: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
5: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
6: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
5: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
6: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
5: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
6: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
4: Khusus Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawan, Bengkalis, ya, dan juga di Gili. Ini saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda Papua, juga mengecek langsung di Kerutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan juga itu proses pembinaan untuk dilakukan.
6: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
7: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
6: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
8: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
9: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
10: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, Mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan, penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan, dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan. Serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Silakan Bribtu Eklesia.
13: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71-500-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai

informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Aloka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Ya pendengar, sudah Anda dengarkan tadi ya Warta Berita Pro 3 RRI, dan tentunya juga akan kami hadirkan untuk Anda informasi updatean cuaca edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi. Dan tentunya sudah tersambung melalui jalur telepon bersama dengan Prakirawan Cuaca BMKG Mopa Merauke bersama dengan Mbak Yunita STR. Halo, selamat pagi Mbak Yunita.
1: Halo, selamat pagi Kaldo.
0: Iya, apa kabarnya Mbak untuk hari ini?
1: Kabar baik, Kak.
0: Oke, baik pendengar, selanjutnya Anda akan ditemani oleh Mbak Yunita dalam rangkaian informasi updatean cuaca edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Kepada Mbak Yunita, disilakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kita awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Asmat pagi hari ini diperkirakan berawan, begitu pula untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan. Sementara untuk kondisi cuaca pada malam hingga dini hari diperkirakan wilayah Kabupaten Asmat berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 98%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 10 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan berawan, begitu pula untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan, dan untuk malam hingga dini hari diperkirakan wilayah Mapi berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Udara di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 98%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Merauke terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga malam hari diperkirakan berawan, dan untuk dini hari diperkirakan wilayah Merauke kembali cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 42 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Dan Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Dan untuk informasi peringatan dini, waspadai akan adanya potensi angin dengan kecepatan tinggi di wilayah daratan maupun di sekitar perairan, wilayah perairan Papua Selatan, khususnya di wilayah perairan Kabupaten Merauke. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,9 meter pada jam 16 waktu Indonesia Timur dan jam 3 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 0,9 meter pada jam 10 waktu Indonesia Timur dan 1,9 meter pada jam 22 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 1 September 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat umumnya diperkirakan berawan. Sementara untuk wilayah Kabupaten Mapi dan wilayah Kabupaten Merauke, esok hari diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembali ke studio Pro 1 RRI Merauke.
0: Baik, terima kasih Mbak Yunita atas informasi update cuacanya untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 untuk Kabupaten Asmat, Mapi dan juga Merauke, Mbak.
1: Terima kasih kembali, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dan ya pendengar, selanjutnya juga nantinya akan kami hadirkan untuk Anda informasi cek fakta edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 untuk Anda. Namun sebelum itu Anda akan kami hadirkan terlebih dahulu satu buah lagu untuk Anda dengarkan di pagi hari ini.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Ya, pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda dua informasi updatean cek fakta di pagi hari ini, edisi 31 Agustus 2026. Tentunya segmen cek fakta merupakan segmen yang berisikan kebenaran informasi dan klarifikasi dari info hoax yang viral di kalangan masyarakat dan khususnya di media sosial. Dan berikut dua informasi untuk Anda. Yang pertama terkait dengan hoax Wapres Gibran temui demonstran di depan gedung DPR pada 27 Agustus 2026. Berikut informasi selengkapnya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka menemui para demonstran di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR RI dan inisiasi oleh Aliansi Masyarakat Peti Bersatu atau AMPB. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi para koruptor. Namun nyatanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar yang dilansir dari laman kompas.com setelah ditelusuri saat aksi demonstrasi berlangsung. Wakil Presiden Gibran sedang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur pada Kamis 27 Agustus 2026 di hari yang sama. Wakil Presiden Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU, yang dimana video yang beredar juga tersebut merupakan momen ketika Wapres Gibran menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Hotel Merkur pada 2025 kemarin.

0: Dan informasi kedua dari Cek Fakta terkait dengan hoax DPR buat RUU larangan membeli rokok. Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah membuat RUU melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR, RUU larangan membeli rokok dan rokok di Indonesia, aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Namun faktanya yang dilansir dari laman turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja. Dan yang pendengar telah dua informasi Cek Fakta update untuk hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026. Tentunya kami menghimbau kembali kepada Anda, jika Anda menerima maupun akan menyebarkan informasi, dapat Anda kembali untuk pastikan bahwa informasi yang Anda dapatkan maupun Anda bagikan nantinya merupakan informasi yang benar maupun tepat dan juga akurat. Tentunya juga Anda dapat memastikan informasi yang Anda dapatkan di laman resmi kaumdigi.go.id ataupun di laman resmi kami di rri.co.id. Tak lupa juga kami menginformasikan untuk Anda, Anda dapat informasi ya terupdate dari laman resmi kami rri.co.id dari informasi internasional, nasional maupun lokal. Demikian untuk segmen Cek Fakta di pagi hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026 dan kami informasikan juga tepat di pukul 10 nantinya Anda akan kami hadirkan paket lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga teks Pancasila.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Broke pagi ini, Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini.
1: Saatnya program acara pengarus utamaan gender Pro 1 RRI Merauke.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Ya pendengar Persatu RR Merauke, berikut Anda akan kami hadirkan informasi-informasi terupdate terkait dengan segmen di pagi hari ini, yakni pengaruh utamaan gender untuk Anda di pagi hari ini, yang dimana merupakan segmen yang berisikan informasi terkait upaya pemerintah, organisasi, dan komunitas dalam memastikan kaum perempuan, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang sesuai dan juga layak untuk didapatkan. Dan berikut informasi pertama untuk Anda dari pengaruh utama gender. Ada cara mengenali cerebral palsy sejak dini melalui perkembangan motorik. Berikut informasi selengkapnya.

0: Ya, pendengar, maksud kami informasi berikut adalah mahasiswa disabilitas tunanetra di Makassar dibekali ilmu kesiapan kerja. Memiliki ijazah perguruan tinggi ternyata belum cukup menjadi bekal utama untuk menembus dunia kerja. Kompetensi, kemampuan beradaptasi, serta komunikasi hingga kesiapan kerja menghadapi proses rekrutmen menjadi modal penting. Termasuk bagi lulusan penyandang disabilitas tunanetra. Persoalan tersebut menjadi perhatian Universitas Hasanuddin Unhas, Universitas Negeri Makassar UNM, dan Yayasan Mitra Netra melalui sesi orientasi dunia kerja dan karir untuk mahasiswa tunanetra bertajuk Lebih Siap Lebih Baik. Kegiatan ini dirancang untuk membantu mahasiswa dan lulusan baru penyandang disabilitas memahami kondisi nyata dunia kerja sebelum masuk ke sektor yang sangat formal. Kegiatan berlangsung selama 2 hari di mana dilaksanakan tanggal 23 hingga 30 Agustus 2026 kemarin di Ruang Inspirasi Hotel Unhas Makassar. Dan terdapat sebanyak 25 mahasiswa dan lulusan baru tunanetra dari sejumlah perguruan tinggi di Makassar ikut dalam kegiatan tersebut. Dalam keterangan disampaikan oleh Job Coach sekaligus Kepala Bagian Program Ketenaga Kerjaan Yayasan Mitra Netra Arya Indrawati, yakni 2 hari ini kami menyelenggarakan sesi orientasi dunia kerja untuk mahasiswa tunanetra dan tunanetra yang baru saja menyelesaikan pendidikan tinggi sebagai fase menumbuhkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang situasi di dunia kerja. Peserta kegiatan berasal dari Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Universitas Muslim Indonesia. Kehadiran peserta dari berbagai kampus tersebut menunjukkan kebutuhan persiapan kerja bagi mahasiswa disabilitas yang tidak hanya berkaitan dengan pendidikan tetapi juga kesiapan menghadapi persaingan di sektor formal. Lebih lanjut, Arya Indrawati menekankan bahwa mahasiswa tunanetra perlu memahami adanya perbedaan tuntutan antara dunia pendidikan tinggi dan dunia kerja. Salah satu hal yang perlu disiapkan adalah kemampuan memenuhi persyaratan serta kompetensi yang ditentukan dalam setiap lowongan pekerjaan. Menurut Arya, peserta perlu mengetahui kemampuan yang sudah dimiliki sekaligus mengidentifikasi kompetensi yang masih kurang. Kesadaran tersebut kemudian diharapkan dapat mendorong mahasiswa disabilitas membuat rencana aksi untuk memperkecil kesenjangan kompetensi sebelum memasuki proses rekrutmen. Mitra Netra juga tengah mendorong terbentuknya ekosistem ketenaga kerjaan yang lebih inklusif di Makassar. Upaya tersebut tidak hanya diarahkan kepada pencari kerja tunanetra, tetapi juga kepada perusahaan agar semakin memahami potensi pekerja penyandang disabilitas. Arya menegaskan bahwa proses seleksi pekerjaan seharusnya dilakukan secara profesional berdasarkan kompetensi kandidat. Menurutnya, penolakan karena seseorang tidak memenuhi persyaratan pekerjaan dapat diterima, tetapi bukan karena statusnya sebagai penyandang disabilitas tunanetra. Untuk mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha, Mitra Netra berencana mendorong pembentukan Makassar Employment Forum for the Blind bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Forum tersebut diharapkan dapat menjadi ruang pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja tunanetra, sekaligus membuka dialog mengenai kebutuhan serta peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Selain forum ketenaga kerjaan, Mitra Netra juga mendorong penempatan kerja melalui skema one-on-one job placement maupun job fair khusus tunanetra. Langkah ini diharapkan membuat proses persiapan kerja tidak berhenti pada orientasi, tetapi berlanjut hingga peserta memperoleh kesempatan untuk masuk ke dunia profesional. Pembekalan selama kegiatan yang berlangsung 2 hari tersebut mencakup penyusunan curriculum vitae atau CV, personal branding, komunikasi dan persiapan menghadapi wawancara kerja, fasilitator pre-employment soft skill training Mitra Netra, Arya Putra Bagaskara, turut memberikan pemahaman mengenai cara membuat CV yang menarik dan relevan dengan kebutuhan perekrutan tanpa menghilangkan kemampuan serta pengalaman peserta yang sebenarnya. Ya, mendengar itulah informasi pertama untuk Anda dalam segmen pengaruh utamaan gender ya, terkait mahasiswa disabilitas tunanetra di Makassar dibekali kesiapan kerja.
1: Stop!
2: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
3: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
2: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
3: Saya

Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, sama cantik, eh.
3: Doni.
1: Eh, Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

revolusi. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Dan yang penting berikut informasi terakhir untuk Anda dalam segmen pengaruh utama gender terkait dukungan komunitas perkuat tumbuh kembang anak Down Syndrome di Kota Banjarmasin. Berikut informasi selengkapnya. Dukungan komunitas memiliki peran penting dalam membantu tumbuh anak Down Syndrome di Kalimantan Selatan. Kehadiran lingkungan yang inklusif juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan keluarga. Psikolog Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalsel, Rika Vira Zuageri, mengatakan dukungan dari lingkungan sekitar dapat memberikan dampak positif bagi anak. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa kondisi kesejahteraan keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anaknya. Dalam keterangan disampaikan oleh Rika, yakni dukungan komunitas itu akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak yang kemudian mempengaruhi kesejahteraan keluarga dengan anak disabilitas. Dukungan ini menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang dapat menerima keberadaan anak disabilitas. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi anak, tetapi juga membantu keluarga menghadapi berbagai proses dalam mendampinginya. Ruang interaksi positif dapat membuat keluarga tidak merasa menjalani pendampingan seorang diri. Dengan sinergi bersama, anak-anak Down Syndrome di Kalsel diharapkan memperoleh ruang tumbuh dan berkembang yang sangat setara. Selain itu, diharapkan memperkuat kemandirian anak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam keterangan yang disampaikan oleh

Rika menutup artikel ini adalah, kita harap dukungan komunitas terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Keterlibatan bersama dapat memperluas kesempatan bagi anak untuk mengikuti kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegraf. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Ya, benar-benar berikut informasi terakhir untuk Anda bersama saya di siang hari ini. Ada inilah urutan nonton film Insidious dari awal hingga Out of the Father 2026. Untuk Anda pencinta film horor, waralaba horor Insidious yang diciptakan oleh James Wan dan Leigh Whannell menjadi salah satu seri film horor paling ikonik. Dengan elemen The Father yang mencekam, kisah keluarga Lambert dan paranormal Alice Rainer terus berkembang. Menjelang perilisan seri terbaru Insidious Out of the Father yang dijadwalkan tayang pada tahun 2026, banyak penggemar yang ingin melakukan maraton film tersebut. Berikut adalah panduan lengkap untuk urutan menonton film Insidious secara lengkap dan juga terurut. Yang pertama tentunya Insidious tahun 2010, dan kemudian ada Insidious Chapter 2 2013, Insidious Chapter 3 2015, kemudian dilanjutkan juga Insidious The Last Key 2018, dan dilanjutkan ke seri The Insidious The Red Door 2023. Dan yang terakhir atau rilisan terbaru dari Insidious Out of the Father 2026. Insidious Out of the Father merupakan proyek terbaru dari Blumhouse Productions yang direncanakan untuk memperluas semesta Insidious. Film ini dijadwalkan dirilis pada 29 Agustus kemarin, yang hingga saat ini detail plot film 2026 tersebut masih dirahasiakan oleh pihak studio. Belum diketahui apakah film akan melanjutkan kisah keluarga Lambert dan berfokus pada entitas baru di The Father. Namun keterlibatan kreator asli diharapkan tetap menjaga atmosfer horror supernatural yang menjadi ciri khasnya. Sehingga hal ini menjadi kabar yang dinantikan oleh para penggemar film Insidious. Menonton sesuai kronologi yang dimulai dari chapter 3 akan membantu Anda memahami latar belakang kemampuan Alice Rainer dan mengapa ia begitu terikat dengan dunia roh. Namun, menonton sesuai urutan rilis memberikan efek kejutan dan misteri yang lebih kuat, terutama saat rahasia-rahasia di masa lalu terungkap perlahan di setiap film prequelnya. Ya, benar, itulah informasi terakhir untuk Anda di Merauke pagi ini ya, bersama saya Alminda Motorbongs. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 11.32 waktu Indonesia Timur. Dan juga selamat menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari Senin yang berbahagia ini ya tentunya. Dan juga tak lupa ya untuk Anda beristirahat nantinya dari kerja yang cukup membuat Anda kelelahan. Dan ya, Anda juga akan ditemani oleh rekan saya, Ari, dalam rangkaian Merauke siang hingga Merauke sore nantinya di Prosatria dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih juga untuk Anda di Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi yang masih merilai bersama kami di Prosatria dari Merauke. Terima kasih pendengar sekalian, sampai jumpa dengan saya nantinya di edisi siar berikutnya. Tuhan memberkati.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi. Ya, untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
2: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mijol. Kurma mijol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
1: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
0: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
1: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
0: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini. Kenapa? Berat banget nih.
1: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
0: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
1: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
3: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Kitab Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia.

kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Karaoke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Karaoke siang ini.
1: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian. Nah, pendengar, di siang hari ini ya kami coba bergabung ya atau juga berbagi informasi di musik tradisional dan juga budaya ya. Di mana pada siang hari ini kita akan jalan-jalan, pendengar. Ya, kita akan ke salah satu wilayah, yaitu di Kepulauan Bangka Belitung. Ya, lebih tepatnya di Kota Pangkal Pinang. Ya, ada apa di sana? Kemudian kenapa dikasih nama Pangkal Pinang dan juga sejarahnya terbentuknya ya Kota Pangkal Pinang ini seperti apa? Pastikan Anda tetap bersama kami di program musik tradisional dan juga budaya di siang hari ini.

Ya, pendengar, Kota Pangkal Pinang. Nah, Kota Pangkal Pinang ini adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan secara astronomis, Kota Pangkal Pinang terletak antara 20,4 sampai dengan 20,10 derajat lintang selatan dan antara 106,04 derajat sampai dengan 106,07 bujur timur. Dan kota ini sendiri terletak di bagian timur Pulau Bangka. Ya, Kota Pangkal Pinang terdiri dalam 7 kecamatan dan memiliki 42 kelurahan. Kota Pangkal Pinang merupakan pusat pemerintahan kota di Kelurahan Bukit Intan dan pusat pemerintahan provinsi dan instansi vertikal di Kelurahan Air Hitam. Ya, kantor pusat PT Timah Tbk juga berada di sini. Ya, Pangkal Pinang ini merupakan pusat aktivitas bisnis atau perdagangan dan industri di Bangka Belitung. Dan secara administratif, Kota Pangkal Pinang ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 9 Februari 2001. Ya, atau kurang lebih sekitar 25 tahun lalu ya, ini Kota Pangkal Pinang ini ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dilihat dari batas wilayahnya sendiri, Kota Pangkal Pinang ini berbatasan ya untuk wilayah utara, berbatasan dengan Desa Pagarawan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dul, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Air Duren. Ya, ini kalau dilihat dari batas wilayahnya. Kemudian kenapa diberikan nama Pangkal Pinang, pendengar? Dalam rangka untuk mengontrol kaya tambang timah deposit di Timur Bangka, kolonial Belanda memindahkan ibu kota Belitung, Bangka, ya, penduduk dari Muntok ke Pangkal Pinang pada tahun 1913. Kota Pangkal Pinang berkembang dari status sebagai kota kecil di tahun 1956, kota praja, kota madya, hingga menjadi kota madya daerah tingkat 2 Pangkal Pinang.

pendengar masih di terkait juga dengan Bangka Belitung, pendengar. Ya, Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, pendengar. Ya, dilihat dari sejarahnya, ya, atau juga arti namanya. Secara etimologi, kata Pangkal Pinang berasal dari dua kata, yaitu pangkal atau pengkal dan pinang. Kata pengkal atau pangkal dalam bahasa Melayu Bangka diartikan sebagai pusat atau awal mulanya. Ya, sebagai pusat pengumpulan timah, kemudian berkembang artinya sebagai pusat distrik, kota tempat pasar, tempat berlabuh kapal atau perahu, dan pusat segala aktivitas dan berbagai aktivitas dimulai. Sedangkan kata pinang berasal dari pohon pinang, yaitu sejenis palma yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur. Pinang juga merupakan nama buahnya yang diperdagangkan banyak orang. Dilihat dari segi sejarah, dalam rangka untuk mengontrol kaya tambang timah deposit di timur Bangka, kolonial Belanda memindahkan ibu kota Belitung, Bangka, penduduk dari Muntok ke Pangkal Pinang pada tahun 1913. Ya, kota Pangkal Pinang berkembang dari status sebagai kota kecil pada tahun 1956 kota Praja, kota Madya, hingga menjadi kota Madya daerah tingkat 2 Pangkal Pinang. Nah, lahirnya Pangkal Pinang dengan status kota kecil adalah di tahun 1956 berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 6 tahun 1956 yang meliputi dua gemente atau gemente Pangkal Pinang dan gemente Gabek dengan luas 31,7 km persegi dan ditetapkan pula Pangkal Pinang sebagai ibu kotanya. Ya, sebagai pejabat wali kota yang pertama adalah R. Supardi Suwarjo almarhum, patih di kantor residen Bangka Belitung, yang dan pada tanggal 20 November 1956, kedudukannya diganti oleh Ahmad Basirun almarhum sebagai penjabat wali kota dan kemudian diganti oleh Raden Abdullah almarhum di tahun 15 Desember 1956.

Ya, pendengar masih di musik tradisional dan juga budaya ya di siang hari ini. Dan pendengar, ya terkait juga dengan budaya di Pangkal Pinang sana. Ya, budaya Pangkal Pinang ini kaya akan tradisi Melayu yang berpadu harmonis dengan etnis Tionghoa. Ya, tampak nyata lewat tradisi, pakaian adat, sampai seni pertunjukan yang khas. Ya, tradisi dan perayaan adat, di sana ada yang namanya nganggung atau sepintu sedulang. Tradisi membawa dulang atau nampan berisi makanan tertutup tudung saji ke masjid untuk disantap bersama-sama saat hari besar Islam seperti Maulid Nabi yang mencerminkan semangat gotong royong. Kemudian ada cengbeng, ini adalah tradisi sembahyang kubur masyarakat Tionghoa yang rutin diadakan setiap bulan April. Ya, di mana ribuan peziarah datang ke kompleks makam leluhur di Pangkal Pinang. Kemudian ada tradisi Cit Nyat Pan. Ini adalah tradisi sembahyang rebut atau arwah leluhur yang dirayakan masyarakat Tionghoa pada bulan ketujuh penanggalan Imlek, pendengar. Ya, selain itu juga di sana ada pakaian adat dan kesenian. Ya, untuk pakaian adat Paksian, ini adalah budaya pengantin tradisional khas Pangkal Pinang yang didominasi warna merah dan hijau, lengkap dengan mahkota kemasan bagi perempuan. Kemudian ada kain cual, ini adalah kain tenun tradisional khas Bangka Belitung dengan motif corak insang dan warna yang megah. Dan juga seni musik dan tari, pertunjukan tradisional seperti musik dambus atau alat musik petik tradisional, rebana, serta berbagai kreasi tari lokal yang dibina oleh Sanggar Warisan Budaya dan Komunitas Seni setempat, pendengar. Ya, itu dia ya, terkait juga dengan tradisi dan budaya yang ada di Pangkal Pinang, pendengar. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita akan jelang pukul 13, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

101, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: I was intense. It felt great at the...
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usaha kepati Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid, Jude Bellingham, mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas, sesuai instruksi dari pelatih.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Udinese terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambah 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium. Tadi malam, petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: Huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
5: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
5: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinam yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapare, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeneponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulis Takisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan yang ada juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Mungkin itu lebih ke hilang fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah buru-buru harus berkomunikasi sama itu berapa persen aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbe Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bandar Meriah, maupun Gayo Lues. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di Dataran Tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati, dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh, memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 0971 321401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Broke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima? Pro Dangdut! Dangdut adalah kita.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Nah, untuk Anda ya yang saat ini sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan Anda, kali ini sudah di pukul 13.45 menit, ya, apalagi kalau bukan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, program yang selalu dinanti ya bagi Anda para pecinta musik dangdut yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, atau juga di seluruh wilayah Papua Selatan. Dan khususnya untuk yang ada di seluruh Nusantara, pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oh, Merauke. Dengan siapa di mana nih?
1: Putra Jaya di Aceh.
0: Oh, Bang Putra Jaya di Aceh. Apa kabar hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah, hot cuacanya.
0: Tapi di sana sudah emang udah belum ada hujan sama sekali, Bang?
1: Ada, jarang-jarang. Cuma nih kebetulan panas ini.
0: Oh, kalau hujan di sana gimana nih? Apa langsung deras atau gimana?
1: Deras angin, tapi sebentar.
0: Sebentar aja. Kira-kira yeah. Ada 15 menit?
1: Ukuran 1 jam lah.
0: Oh, 1 jam lama berarti ya, Bang?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, kalau gitu silakan, Bang. Siang hari ini lagu dangdutnya apa nih, Bang?
1: Mustika.
0: Mustika, penyanyinya siapa itu, Bang, Mustika?
1: Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi. Oke, kita coba cari dulu, silakan.
1: Iya, salam buat Bung Freddy, Bung Bernard, Bung Putri, Bung Natalia, Bung Cip Ita Mame, Bang Iwan, itu semuanya lah. Selamat siap. Siang, selamat menikmati hari istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Jaya di Aceh. Langsung dari Barat Indonesia ya, menjadi penelpon pertama kita. Dan mana nih yang ada di dekat-dekat sini saja, iya toh, yang ada di wilayah Merauke. Dari ujung tabrak ujung semuanya, silahkan bergabung bersama kami di siang hari ini. Walaupun di luar sana mungkin cuacanya ya cukup cerah seperti itu, ataupun mungkin juga untuk Anda yang saat ini yang sedang menikmati suasana santai ya, ataupun juga yang sudah larut dengan segala kesibukannya pun, ya tetap semangat untuk Anda semuanya di siaran pada siang hari ini. Baik, silakan kami nantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Trio Ambisi dengan lagu berjudul Mustika sudah kami siapkan ya. Dan lagu ini adalah requestan dari Bang Putra Jaya di Aceh sana. Halo, oke, putus, bisa dicoba kembali untuk yang ingin bergabung. Jangan lupa ya, nomor kita masih tetap sama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat siang Wang Ari.
0: Dua orang penelpon pertama kita nih semuanya dari Barat semua ini.
2: Oh iya, cuma kayaknya pada yang pertama
0: ada Bang Putra Jaya tuh di Aceh.
2: Waduh. Dari Sumatera semua, dua-duanya ya.
0: Oke. Baik, silakan Bang Luhut, lagu dangdutnya apa ini?
2: Aku mau dengerin lagu dangdutnya dari Nela Karisma saja.
0: Apa judulnya, Nela?
2: Yang judulnya Hitam Putih Fotomu.
0: Hitam Putih Fotomu. Oke, kita coba cari dulu, silakan.
2: Soalnya yang pertama buat Bang Aris yang bertugas dan selamat. Terus ada juga Bang Putra Zah yang bergantung. Ada juga Bang Iwan. Ada juga Pak Freddy. Bang Cita Mami.

0: Waktu kita masih cukup panjang hingga 1 jam ke depan ya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Trio Ambisi dengan Mustika dan juga Nela Karisma, Hitam Putih Fotomu. Kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, dua buah lagu pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Silahkan ya untuk Anda yang ingin kembali bergabung. Kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, ya, silakan. Kami masih menantikan, ya, walaupun mungkin di luar sana Anda sedang menjalankan kesibukan-kesibukan Anda. Ya, apalagi hari ini adalah hari terakhir, ya, atau juga di penanggalan terakhir bulan Agustus 2026. Dan besok kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu di bulan September, pendengar. Ya, tentu di bulan September besok, ya, ini kami dari RRI Merauke juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya menarik untuk Anda ikuti dan juga Anda bisa datang ya di kegiatan-kegiatan tersebut, pendengar. Ya, ada RRI Fest dan juga Lomba Bintang Radio 2026. Baik, ada siapa ini? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Mas Ari. Saya bersama keluarga hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan kita selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan berbahagia. Dan juga kita saling menghargai ya dalam keluarga.
0: Tidak
1: ada tipot, tidak ada sesuatu apapun, Mas Ari.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, Bu Tri ini lagi di rumah atau di mana nih, Bu?
1: Salah, di rumah.
0: Oh, di rumah.
1: Karena baru terlambat makan.
0: Oke. Pantesan kok kayaknya rame sekali di ini.
1: Ya, ada di meja makan. Makan ada berapa saja, Mas Ari.
0: Oh, begitu. Baik.
1: Iya, karena kita baru selesai masak, ada kita ada mau makan tuh, tapi tunggu dulu main radio dulu, nanti baru masak. Karena begini, Mas Ari, kita di lingkungan kita nih mendung-mendung.
0: Oh, mendung-mendung ya.
1: Mendung-mendung, okay. Tadi belum hujan. Ya, itu saya ada tunggu-tunggu hujan, begitu, Mas Ari. Supaya saya punya tanaman-tanaman itu dia berkembang lagi.
0: Baik, baik. Ada tanaman apa aja, Bu, di rumah?
1: Di rumah itu ada tanaman palawija ya, sayuran-sayuran saja, begitu, Mas Ari.
0: Oh.
1: Itu cuma senang-senang saja, bukan kata untuk jual, tidak untuk kita konsumsi sendiri. Dan juga ada apa kayak lombok-lombok kan sekarang mahal.
0: Betul.
1: Jadi kita harus tanam lombok.
0: Betul.
1: Pekarangan kan ada, jadi kita harus tanam lombok atau tanam besar, tanam-tanam dan segala-galanya.
0: Baik.
1: Supaya mengurangi pengeluaran, Mas Ari.
0: Oke, baik, silakan Bu Tri, lagu dangdutnya apa ini?
1: Ya, saya mau minta lagu-lagu dangdutnya Ike Nurjana.
0: Apa judulnya?
1: Memandangmu, Mas Ari.
0: Aduh, memandangmu di meja makan.
1: Iya, atau kalau memandang anak bapak jadi ketemu.
0: Oke, silakan.
1: Ya, karena kita selalu memandang jadi memandangmu saja. Saya kirim doa untuk Mas Ari yang sedang bertugas. Semoga Mas Ari selalu sehat bersama keluarga di rumah, diberikan rezeki yang banyak dan berbahagia. Yang penting sehat ya, Mas Ari. Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Hindu ikut bersama keluarga dan juga Pak Detio, BMI, Una juga sehat. Dan juga Mama In, Bang Christian juga sehat. Serta Bude Aki Markali dan juga Bude Aki Suci ya di Mopa Lama dan Paden. Dan untuk Mas-Mas SMP Sedima semuanya sehat. Dan juga apa Ibu Mama Roni ya di Mama Roni dan Ibu Lili di apa di lokasi ya masing-masing semuanya sehat selalu di sana. Dan juga untuk Abang Hasan
0: lalu. Okay.
1: Mas Ari, saya keluar lagi di Merauke.
0: Baik.
1: Itu Mama Aha, Ima, dan Ibu Natalia di Toli-Toli. Semoga Ibu Natalia selalu sehat. Serta Bang Luhu, terima kasih Bang Luhu. dan juga Bang Bintang Pratama, Ibu Mari Farida dan Ibu Masia pasangan serta Mas Ari, saya kirim mulai dari Padang sampai Merauke, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih, dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Utri ya di Seringgu yang sudah bergabung. Dan di belakangnya lagi kami nantikan siapa lagi yang ingin coba bergabung ya di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Untuk yang ada di wilayah Merauke ataupun juga yang ada di wilayah Papua Selatan, silahkan Anda bergabung bersama kami. Caranya gampang sekali, Anda tinggal menghubungi kami ya di 0971-333-0745. Khusus untuk Anda yang ingin merequest lagu ya, kami hanya bisa menerima lewat telepon. Dan juga untuk Anda yang ingin berkirim-kirim salam pun, kami membuka kesempatan untuk Anda di WA 0852-7511-2433. Di 0852-7511-2433, pendengar. Baik, silakan untuk Anda semuanya ya yang ingin bergabung. Kami masih menantikan deringan Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar. Langsung saja, Ike Nurjana dengan Memandangmu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, silakan kembali kami nantikan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Ibu Natalia ya.
1: Benar, dengan
0: dengan siapa?
1: Bang Yogi. Bang Yogi ya?
0: Dengan Ari, Bu.
1: Tanya lain suaranya Bang Ari. Bang Ari, saya lagi di mobil tertutup jadi saya lain suaranya Bang Ari. Ini lagi di jalan di mobilnya kayak bukan Bang Ari suaranya lain, mungkin karena saya juga di dalam mobil.
0: Aduh, gitu ya.
1: Apa kabar Bang Ari?
0: Ya, alhamdulillah.
1: Apa sehat. Pergi makan itu Bang Ari, makan bubur Manado. Bang Ari tahu ya bubur Manado?
0: Tahu, Bu.
1: Oh. Iya.
0: Makannya sama lagi siapa baru, nih, Bu?
1: Sama anak saya.
0: Oh, siang-siang ini kayaknya pas ya, panas-panas gitu.
1: Iya, sudah bawa pulang tapi dia masih beli kopi apa itu, saya masih tunggu di mobil. Saya coba gabung dulu kalau bisa. Iya, namanya Pak Ari, kalau sudah jamnya saya sudah gelisah, mau masuk dulu. Maroke. Jadi saya di dalam mobil ini, saya tunggu ke anak saya masih beli kopi ha. Lagunya anu aja Pak Ari.
0: Apa tuh?
1: Evita Mala.
0: Apa judul?
1: Pak Ari pilih sudah ya. Nanti pilih dia punya lagu, judul lagunya.
0: Oke, baik. Silakan.
1: Iya, iya.
0: Buat siapa?
1: Oke, mau salam buat Ibu Utri, Pak Freddy, Pak Jud, ada Ibu, maksudnya Bang Bisam Pratam, Pak Nasrun, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Sandalo, Central Zid, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belgi, ada Mama Nami, Mama Ines, Semaroni, Ibu Siti, Buta Ima, Dima Merit, Kakak Puja juga, Suhut, Pak Widi di Tokyo, Bang Putra Tengah, Bang Lai, ada siapa le?
0: Siapa
1: pokoknya
0: lagi?
1: Dirangkul aja ya, Bang Arya.
0: Baik.
1: Di atas tersebut tanpa terkecuali, Bang Arya tetap semangat ya.
0: Amin,
1: selalu.
0: Terima kasih.
1: Bagian selalu di atas buat Bang Arya dan keluarga di rumah. Okay. Terima kasih, Bang Ari. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Natalia ya, yang saat ini sedang menikmati suasana kebersamaannya bersama keluarga, dan hati-hati di jalan Bu ya. Baik, di belakangnya lagi ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin, amin. Baik, silakan Ibu Mas Lia, lagu dangdutnya apa ini?
2: Mega Mustika.
0: Apa judulnya?
2: Hitam Bukan Putih.
0: Hitam Bukan Putih. Oke, kita coba cari dulu. Silakan dikirim dulu buat siapa?
2: Kirim buat Bunda Christine, Bunda El, Nasrun Bintang Pratama.
0: Baik.
2: Ibu Ria di Jakarta. Bunda Utri bersama pasangannya. Semuanya tanpa terkecuali, bungkus rapi.
0: Okay.
2: Dan buat Mari, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik, oke.
2: Okay. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mas Lia ya, yang sudah bergabung. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali, saat ini sudah dipukul 14.20 menit. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu ya deringan-deringan Anda di siang hari ini. Masih di program Pro Dangdut hingga nanti dipukul 15 waktu Indonesia Timur.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, peninggalan Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kami nantikan kembali. Silahkan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, untuk yang ingin bergabung, silahkan. Ya, saat ini sudah ada pukul 14.31. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang. Sehat walafiat.
0: Oke. Pak Nasrun, silakan. Siang hari ini lagu dangdutnya apa nih, Pak?
1: Rembulan bersinar lagi.
0: Rembulan bers... Mansur S ya?
1: Iya.
0: Rembulan bersinar lagi.
1: Pertama-tama Bung Ari, sambut tugas. Saya selalu ingin semua kalau ke rumah. Ya, sama saya sang kepada Pak Bernard, Bang Yunus, sama Menur. Ada di Jakarta, ada Iwan, Freddy Putri, Dinda dari Bogor, Pak Anies, Bung Leman, dari Mas Suhi, Pak Ida, Ria, Ria, Pak Bu, Sahib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun ya yang sudah bergabung kembali. Ya, silakan siapa lagi yang coba bergabung ya, dan tentunya waktu terus berjalan. Untuk itu, khusus untuk Anda yang ingin bergabung, yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke, ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan, kami tunggu deringan-deringan Anda. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, waktu terus berjalan, saat ini sudah dipukul 14.33 ya. Silakan yang ingin bergabung, kami nantikan deringan-deringan Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tentunya hanya di Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, masih kami nantikan, khususnya untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0971-333-0745.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan, siapa lagi yang ingin coba bergabung? Kami terima ya penelponnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Mas Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti ya?
1: Iya, sudah lama saya nggak bergabung. Nggak sempat, Mas
0: Ari. Oke, silakan Bu Siti, lagu dangdutnya apa nih?
1: Jangan ya, ingat waktu susah aja, Mipisek.
0: Oke, silakan dikirim, Bu. Buat siapain lagunya?
1: Nah, yang pertama untuk Mas Ari. Kami akan jalankan tugas, selalu sehat.
0: Amin.
1: Untuk Ibu Utris di Singgung. Untuk Abang Terutama Me. Untuk Bang Luhut. Untuk Pak Nasrun.
0: Oke.
1: Ibu Yusuf. Ibu Lilu di Kurik. Untuk Mama Rimba di Semangga. Itu aja Mas Ari.
0: Itu saja. Ya? Oke, baik. Oke, terima kasih Ibu Siti di Kelapa 5 ya yang sudah bergabung. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ya Ibu Siti merupakan penelpon terakhir kita di program Pro Dangdut kali ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya di program ini. Dan nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, dan satu buah lagu menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini, yaitu ada Maggie Z dengan Ingat Waktu Susah. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Agus Arianto. Forum konsultasi publik dilakukan KPU untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan terkait pelayanan serta pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Mengenai informasi tersebut disampaikan Jessica Ardana.
2: Kemarau panjang yang tengah melanda saat ini membuat sejumlah wilayah rawan terjadinya kebakaran. Melihat kondisi tersebut, Forum konsultasi publik dilakukan KPU Papua Selatan dalam upaya membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait pelayanan serta pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Anggota KPU Provinsi Papua Selatan Jufri Toatubun mengatakan forum konsultasi publik diharapkan dapat memberikan perubahan serta membantu KPU dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, saat ini KPU terus mempersiapkan berbagai hal jelang pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2029 dan persiapan dilakukan melalui sosialisasi serta pembaruan data pemilih agar data yang digunakan dalam tahapan pemilu nantinya semakin akurat.
3: Dan hari ini terkait dengan forum konsultasi publik, ya ini baru pertama kali dilaksanakan. Ya, sehingga dengan harap kegiatan ini bisa membawa perubahan ya, dalam hal ini kami sangat berharap penerimaan masukan tanggapan dari peserta forum ini ya, yang terundang itu membantu kami dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
2: Melalui keterlibatan masyarakat, KPU berharap proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan lebih baik sehingga data pemilih yang digunakan pada tahapan nantinya dapat semakin akurat dan mutakhir. Sementara, Bawaslu Papua Selatan juga terus melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai bagian dari persiapan data pemilih menuju tahapan pemilu tahun 2029. Ketua Bawaslu Papua Selatan Marman mengatakan, pengawasan dilakukan melalui uji petik langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi terkini data masyarakat, termasuk kelompok rentan, serta data pada lembaga kedinasan dan TNI Polri. Bawaslu masih menemukan sejumlah ketidaksinkronan dalam data pemilih, di antaranya warga yang meninggal namun masih tercatat dalam PDPP, serta warga yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah namun belum masuk dalam data pemilih.
4: Ya, Bawaslu Provinsi Papua Selatan dalam rangka melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan secara 6 bulan sekali oleh KPU. Jadi Bawaslu itu di dalam melakukan pengawasan adalah kita juga melakukan uji petik ke lapangan untuk mengetahui kondisi-kondisi masyarakat, baik itu untuk kelompok rentan maupun di lembaga kedinasan maupun TNI Polri terkait dengan data penduduk.
2: Marman mengatakan pembaruan secara berkala diperlukan untuk mengakomodir perubahan data, baik penambahan pemilih baru maupun pengurangan data akibat warga meninggal dunia atau pindah domisili. Bawaslu juga mengimbau masyarakat untuk turut mendukung proses pemutakhiran data pemilih, mengingat akurasi data pemilih sangat dibutuhkan demi kelancaran proses pemilu nantinya. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus menunjukkan komitmennya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa bagi putra-putri Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
5: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus melanjutkan program beasiswa bagi putra-putri asli Papua Selatan dalam komitmennya meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Paskalis Prayitno mengatakan, salah satu program yang terus dilanjutkan pemerintah daerah adalah beasiswa sarjana unggul Papua, termasuk bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri. Ia menyampaikan selain mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri, pemerintah Provinsi Papua Selatan juga memberikan dukungan pendidikan bagi peserta program siswa unggulan Papua yang menempuh pendidikan di dalam negeri. Prayitno menjelaskan, pemerintah Provinsi Papua Selatan tetap konsisten memberikan perhatian terhadap pendidikan, khususnya bagi anak-anak asli Papua Selatan.
6: Kami dari pemerintah Provinsi Papua Selatan, khususnya Bapak Gubernur, tetap konsisten untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak Papua Selatan, dan terlebih khusus anak-anak asli orang Papua Selatan untuk mendapatkan pelayanan beasiswa yang baik. Untuk itu, kepada adik-adik yang di luar sana, saya berharap bisa lebih meningkatkan kualitas diri, lebih rajin belajar, sehingga pada waktunya apabila ada rekrutmen, ada tes untuk beasiswa, adik-adik di sana juga boleh mendapatkan kesempatan yang sama dengan adik berdua.
5: Sementara salah seorang mahasiswa asli Papua Selatan yang baru menyelesaikan pendidikan sarjana di luar negeri melalui program beasiswa Siswa Unggul Papua, Aurelia Naomi mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas capaian yang diraih. Menurutnya, program beasiswa Siswa Unggul Papua ini sangat membantu anak-anak asli Papua kurang mampu dapat mengejar mimpi dan kesempatan belajar banyak hal, terutama dalam skala internasional.
7: Hi everyone, my name is Aurelia. I already graduated from University of Wyoming with a Bachelor of Science in Business Management and minor in Professional Sales. So one motivator for me, I would say, trust yourself and wherever you go. And also, I would say, don't make yourself is smaller than others, because you have something that people don't know. And you can improve it by yourself. So just trust yourself. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Fiona Wong. Saya lulusan dari University of Wyoming dengan gelar Bachelor of Science in Business Management dan minor di Professional Sales. Pesan motivasi dari saya, percaya kepada diri kamu dan kemanapun kamu pergi dan kamu berada, tetap yakin bahwa kamu bisa. Jangan menganggap dirimu kecil, tetapi kembangkan apa yang ada dalam diri kamu.
5: Saat ini, Aurelia Naomi tengah dalam masa transisi, sembari mempersiapkan diri untuk berburu beasiswa jenjang magister. Menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih mendalam kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan yang terus konsisten mendampingi masa tugas hingga selesai. Ia berharap pencapaian ini dapat menginspirasi generasi muda di Provinsi Papua Selatan untuk terus berpacu meningkatkan daya saing global demi kemajuan daerah. Dwi Junior tim melaporkan.
1: Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi di Papua dengan mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penempatan 1.200 peserta tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan, para peserta TEP terdiri atas akademikus, peneliti, dan tenaga ahli dari berbagai perguruan tinggi. Mereka tidak hanya ditugasi melakukan riset dan pemetaan, tapi juga membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dan pendapatan, mengembangkan usaha lokal, membuka akses pasar dan investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Iftitah, penempatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Ia mengatakan, keberadaan para patriot harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari kegiatan riset, tetapi juga dari persoalan yang bisa diselesaikan, teknologi yang dapat diterapkan, peningkatan produktivitas dan pendapatan, serta tumbuhnya usaha dan lapangan kerja. Terima kasih pendengar Anda atas simak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, masyarakat diminta tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, mengingat musim kemarau saat ini rawan terjadinya kebakaran. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Kemarau panjang yang tengah melanda saat ini membuat sejumlah wilayah rawan terjadinya kebakaran. Melihat kondisi tersebut, Kepolisian Resor Merauke mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Kasubsi Penmas Sihumas Polres Merauke, Ibda Kelton Watori mengatakan, imbauan disampaikan Kepolisian Resor Merauke sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca yang panas dan berlangsung cukup panjang. Menurut Kelton, masyarakat yang menemukan adanya kebakaran di lingkungan sekitar diminta untuk segera melapor agar segera ditangani agar tidak menimbulkan bencana lebih besar. Pihak kepolisian akan merespon dan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemadam kebakaran, sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
8: Telah men-share ya, membagikan seluruh flyer terkait karhutlah, dan juga di wilayah-wilayah kecil sudah diarahkan oleh Bapak Kapolres untuk melakukan mitigasi. Nah, di dalam mitigasi itu ada patroli juga dan himbauan-himbauan untuk sambang ke tiap-tiap warga, dan saat ini sudah dijalankan dan dilakukan sejauh ini.
2: Terkait penyebaran informasi kebakaran melalui media sosial, Kelton mengatakan masyarakat diperbolehkan mengambil dan mengabadikan video. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau bijak dalam menyampaikan informasi dan menggunakan narasi yang tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di daerah tersebut. Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Simadawa menyebut pihaknya meminta Dinas Kehutanan Setanah Papua lebih proaktif dalam membangun komunikasi dan melibatkan masyarakat adat dalam upaya pencegahan karhutla. Ia menilai rapat koordinasi dan supervisi pengendalian kebakaran hutan regional menjadi momentum untuk merancang metodologi pengendalian karhutla yang lebih baik. Menurut Paskalis, pengendalian karhutla di Papua Selatan tidak hanya dapat dilakukan dengan pemerintah dan instansi terkait, namun harus melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Dinas Kehutanan menjadi motor penggerak utama dalam membangun koordinasi lintas sektor, serta membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. Imadawa menjelaskan, peran dari pemangku adat juga sangat penting dilibatkan karena aktivitas pembakaran lahan di sejumlah lahan tidak terlepas dari praktek dan kepentingan masyarakat setempat. Wakil Gubernur Imadawa menambahkan, selain penguatan peran pemangku adat, peningkatan kesiapsiagaan personel, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran di Papua Selatan perlu diperkuat agar mampu merespon kejadian kebakaran secara cepat dan efektif. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, penyiar Anda masih di Pro Santo dari Merauke, channel informasi dan inspirasi di sore hari ini. Dan untuk Anda juga ya yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, di sore hari ini ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, terutama juga untuk Anda yang saat ini yang sedang menikmati suasana berolahraga. Ya, pastikan Anda tetap mendengarkan siaran kami dan tentunya juga program-program hiburan dan juga informasi masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras, sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar di sore hari ini ya, khususnya untuk Anda yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Nah, kali ini pendengar kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, di mana informasinya terkait juga dengan logam mulia, harga emas

Antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan awal pekan Senin 31 Agustus 2026. Hal tersebut masih bertahan di level yang sama selama dua hari setelah sebelumnya melemah pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ya, melansir laman logam mulia, emas antam ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.670.000 per gramnya. Sedangkan untuk harga buyback berada di level Rp2.523.000 per gramnya. Sementara itu, emas antam ukuran 0,5 gram dijual dengan harga 1.380

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini kami sampaikan ruang informasi masyarakat untuk Anda. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Saat ini tersedia semarakan 81 tahun Indonesia Merdeka dengan listrik yang makin berdaya. Promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% dari PLN, kini diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Promo berlaku bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 hingga 5.500 volt ampere. Untuk tambah daya hingga 7.700 volt ampere. Caranya mudah, lakukan minimal satu kali pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya. Ayo manfaatkan promo Merdeka Daya melalui PLN Mobile. Selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Menara Lampu 1 RT 03 RW 02 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukuran luas kurang lebih 150 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara Jalan Aspal atau Haji Narang, sebelah timur tanah milik Daeng Siang, sebelah selatan tanah milik Ibu Gude Cilok, dan sebelah barat tanah milik Haji Sayuti. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Haria selaku penjual kepada saudara Mantang sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Ya, selanjutnya pendengar kami sampaikan berita duka.

Berita duka. Berita duka berasal dari Bapak Mateis Reawaru, ditujukan kepada keluarga besar Ais Reawaru di Belanda, keluarga besar Persekutuan Ikatan Keluarga Wai Selaka di Merauke, keluarga besar Lantu, keluarga besar Supusepa, keluarga besar Sauleka, keluarga besar Manuhutu, keluarga besar Silahoi di Kaimana, keluarga besar Salamoni di Merauke dan di Ambon Kampung Wai, keluarga besar Weri Nusa di Sarmi, keluarga besar Lai di Merauke dan di Asmat, keluarga besar bagian pengadaan barang dan jasa Setda Kabupaten Merauke, keluarga besar Kaiba di Merauke, keluarga besar Gereja Peniel Merauke, keluarga besar lingkungan Don Bosco, keluarga besar Reawaru di Merauke, Ambon Kampung Wai dan sekitarnya, keluarga besar Ngarbingan di Merauke, keluarga besar Vernatubun di Merauke dan Jayapura, keluarga besar Sawen di Merauke, Jayapura, Kaimana, keluarga besar Saklil di Merauke dan Timika, keluarga besar Tuwok di Merauke, keluarga besar Tulukianan di Merauke, keluarga besar Tomamba di Merauke, keluarga besar Hurulean, keluarga besar Urbanus Renleu di Merauke, keluarga besar Eli Retraubun, keluarga besar Rahayaan di Merauke, keluarga besar Jimmy Papare, keluarga besar Kebubun di Merauke, keluarga besar Frans Rahalus di Kurik, keluarga besar Rahangiar, keluarga besar Kilmaskosu di Kumbi, keluarga besar Mahuse di Urum dan Nohotif, keluarga Bapak Mis di Kaiburse, keluarga Bapak Poce Balagaise di Onggari, keluarga besar Tuyu di Merauke, keluarga besar Wakanubun di Kumbe, Suster Ros Saklil di Oksibil, keluarga besar Samderubun di Merauke dan sekitarnya, keluarga besar Mutra, keluarga besar Ikatan Keluarga Kei di Merauke, serta Handetolan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia istri, mama, oma. Oyang saudari terkasih, Francisca Rahangmetan Reawaru, telah meninggal dunia istri, mama, oma. Oyang saudari terkasih, Francisca Rahangmetan Reawaru, meninggal pada hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 00:23 waktu Indonesia Timur di RSUD Merauke. Dan jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di rumah Bapak Mateis Reawaru, Kompleks Pelayaran Baru. Dan rencana pemakaman pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Demikian berita duka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatannya luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Merauke sore ini.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
3: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini pendengar, kami coba berbagi informasi di mana BMKG menyebut hujan sedang hingga lebat ya menjadi cara paling efektif memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Tapi hujan dengan intensitas tersebut diperkirakan belum merata di sejumlah daerah terdampak karhutla selama sepekan mendatang di Indonesia. Jadi katakan oleh perakirawan BMKG, hujan menjadi solusi alami yang paling efektif untuk membantu memadamkan karhutla. Menurutnya, hujan perlu turun dengan intensitas sedang hingga lebat dan berlangsung cukup lama agar api benar-benar segera mereda, pendengar. BMKG memprediksi cuaca Indonesia pada 30 Agustus sampai 5 September 2026 cenderung berawan hingga hujan ringan di wilayah. Ya, kondisi ini membuat peluang hujan lebat yang dibutuhkan untuk membantu pemadaman karhutla masih tergolong rendah selama sepekan mendatang. Dan dikatakan peluang hujan ringan hingga sedang masih muncul di beberapa wilayah terdampak karhutla pada waktu tertentu. Ya, wilayah ini meliputi sebagian Riau, Jambi, Sumatera Selatan, serta Kalimantan Utara dalam beberapa hari mendatang sesuai perkiraan BMKG, pendengar. Ya itu dia ya informasinya untuk Anda, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini ya kami coba berbagi informasi untuk Anda di mana beredar video ya di media sosial khususnya YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim ini tidak benar. Ya, dilansir dari turnbackhawks.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI dan Polri terindikasi dibuat oleh bantuan AI, ya, berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation, pendengar. Ya, jadi informasi yang menyebutkan bahwa kantor IMF ditutup, kantor IMF di Indonesia ditutup TNI dan Polri adalah berita bohong atau hoax, pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

0: Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya, di sore hari ini dan saat ini sudah dipukul 17.27. Nah, pendengar, itu artinya waktunya untuk saya Arif pamit undur suara dari ruang dengar Anda dan kita akan jumpa lagi pendengar di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan perlu untuk kami informasikan, selepas ini kami akan hadirkan lagu-lagu religi ya di ruang dengar Anda. Dan untuk kumandang azan maghrib pada hari ini jatuh pada pukul 17.40 pendengar. Nah, untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke. Kita jumpa lagi di esok pagi. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat.

0: Sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli kepada people, mereka tidak peduli kepada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Mama kamu udah pulang.

Selamat malam bagi Anda sekalian pendengar, kebersamaan kita untuk seluruh rangkaian acara informasi dan hiburan Merauke malam ini yang Anda akan dengarkan sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Anda juga bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami di www.rri.co.id. Dan tentunya beberapa program acara informasi dan hiburan Merauke sore ini sudah Anda dengarkan ya pendengar.

sudah siapkan untuk beberapa referensi informasi internasional, nasional maupun juga regional. Dan pendengar, untuk malam hari ini kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda akan updatekan berbagai informasi wilayah Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami juga berharap bahwa perjumpaan Anda untuk malam hari ini spesial. Bersama saya, Dici, akan temani Anda semuanya untuk rangkaian broadcast malam ini ya, dalam keadaan sehat walafiat dan semua aktivitas yang Anda kerjakan di sepanjang hari ini pun juga sesuai dengan schedule ataupun juga target Anda di akhir bulan Agustus tahun 2026. Dan juga nanti kami akan updatekan beberapa informasi untuk Anda dengarkan ya dalam ruang layanan masyarakat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
4: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
3: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
4: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
3: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
4: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
3: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
4: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
3: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
5: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
6: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

pendengar, kami sampaikan satu informasi duka di ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Dan informasi duka yang berasal dari Ibu Frederika J. Matulesi ditunjukkan kepada keluarga besar Ndun di Merauke, keluarga besar Itadalik Esa di Merauke, keluarga besar Bin Sidin di Merauke,

Safubun di Merauke, keluarga besar Langur di Merauke, keluarga besar Matulesi di negeri Hulaliu Ambon, ikatan keluarga Nusa Ina Ambon Lease, Nusa Lea Merauke, ikatan keluarga Hulaliu Hatoresi, Rakanyawa Merauke, dan seluruh keluarga kenalan handai tolan di mana saja berada. Disampaikan bahwa telah meninggal dunia suami, bapak, kakak, adik, saudara terkasih Irian Tondun. Telah meninggal dunia suami, bapak, kakak, adik, saudara terkasih Irian Tondun pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 pada pukul 2.45 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum daerah Merauke. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka keluarga Bapak Irian Tondun, Jalan Mangga 2 Merauke. Ibadah penghiburan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 pada pukul 19 waktu Indonesia Timur atau pukul 7 malam. Ibadah pelepasan jenazah dan pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur, selanjutnya diantarkan ke TPU Tanah Miring Merauke. Ibadah pengucapan syukur pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi duka ini disampaikan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua, disiarkan di RRI Pro 1 RRI Jayapura, dan untuk hari ini produksi edisi hari Senin 31 Agustus 2026, produksi RRI Biak.
2: Dalam berbagai bidang pembangunan dan pelayanan publik. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat saat mengikuti penjaringan aspirasi yang dilakukan anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Adat Sirilus Cemoman di Kampung Imandoa Sabtu 29 Agustus 2026. Salah satu masyarakat Thomas Banioni berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan MRP dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan orang asli Papua, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurutnya, keperpihakan terhadap OAP perlu diwujudkan secara nyata melalui program pembangunan dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
3: Yang saya lihat pemerintah, bantuan pemerintah buat tanahkan mahasiswa yang kuliah itu fokusnya kepada mahasiswa yang tingkatan akhir yang telah menyelesaikan sudah mau skripsi, mau sudah baru dapat bantuan. Sedangkan yang dari awal kuliah itu tidak dapat bantuan. Nah, ini yang saya mohon kepada yang mulia Bapak MRP, Bapak Mama, nanti ini bisa di artinya diperjuangkan supaya anak-anak kita yang kuliah baik di Jayapura dan juga di kuliah di tempat-tempat yang lain, anak-anak asli Papua itu ya dari semester 1 ke atas lah itu diberikan bantuan kalau bisa, itu usulan kami. Jadi bukan hanya nanti di akhir semester, akhir perkuliahan mau sudah baru dapat bantuan 2 juta, tapi mungkin sepanjang mereka kuliah 5 tahun itu setiap semester harus ada bantuan pemerintah untuk mereka.
2: Aspirasi serupa disampaikan Yuliana. Ia menekankan pentingnya keperpihakan terhadap anak-anak Papua dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Ia berharap amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua, khususnya terkait perlindungan dan pemenuhan hak OAP di bidang pendidikan, benar-benar diterapkan dalam kebijakan dan pelaksanaannya.
4: Saya mau tambahkan mengenai beasiswa itu, Bapak. Kadang beasiswa kami masyarakat yang tidak punya pekerjaan dalam arti pegawai negeri, kadang anak-anak kami ingin melanjutkan, mungkin ada OPD terkait, ada beasiswa dalam hal ini, dalam bentuk afirmasi adit, tetapi kadang kami anak-anak Papua yang mendaftar pergi tes banyak-banyak, tapi yang lulus itu 1-2 orang, yang lainnya itu hampir 2 orang. Memang ambil harus ada, tapi kalau boleh, tahun itu ambil jangan, Papua cuma dulu, cuma itu udah pakai sekatan itu pada lagi sekolah. Memang harus tadi, 100 itu 80-nya Papua, 20 ini ambil ke apaluan Papua, yang tadi mungkin ada ibu saya pakai kasih ada sentil itu, tapi izin, kalau boleh 1 tahun khusus itu 100 desain itu Papua dulu, kata mertua menikmati kalau sudah dibagi 2 terus.
2: Sementara itu, anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Adat, Cirilus Cemoman, mengatakan kehadirannya di Kampung Imandoa merupakan bagian dari agenda penjaringan aspirasi masyarakat tahun 2026. Penjaringan tersebut secara khusus membahas perlindungan dan pemenuhan hak orang asli Papua di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi Papua. Cirilus Moman menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki MRP.
5: Melalui penjaringan aspirasi di Kampung Imandoa, hari ini saya mendapatkan banyak sekali aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, khusus masyarakat Imandoa dari kelompok perempuan dan kelompok agama dan juga wakil pemuda. Artinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami akan sebagai pemerintah atau Majelis Rakyat Papua khususnya akan kami sampaikan hal ini kepada Gubernur dan juga kepada Bupati sebagai kepala daerah untuk menindaklanjuti atau menjelaskan hal-hal terkait dengan aspirasi masyarakat Papua.
2: Dalam penjaringan tersebut, masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Selain itu, masyarakat meminta MRP turut mendorong transparansi penggunaan dana otonomi khusus oleh organisasi perangkat daerah. Mereka berharap penggunaan dana otonomi khusus dapat diketahui dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat menilai dana otonomi khusus memiliki sejarah perjuangan yang panjang dan karenanya harus dikelola secara transparan serta benar-benar diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Agus Tanawani melaporkan.
6: Pencegahan stunting membutuhkan bukan sekedar penyampaian informasi kesehatan, namun kemampuan komunikasi yang tepat, dorong perubahan perilaku masyarakat. Berikut laporan reporter Nur Febriana, RRI Nabire.
7: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Nabire terus didorong melalui pendekatan komunikasi antar pribadi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai agent of change atau agen perubahan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari pelatihan komunikasi antar pribadi bagi agent of change yang digelar PASTI Papua di Kabupaten Nabire. Peserta berasal dari berbagai latar belakang diantaranya aparatur sipil negara, guru, rohaniawan, pers, hingga kader posyandu. Fasilitator Kelompok Kerja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat atau RCCI Indonesia Yesi Maria mengatakan, pencegahan stunting merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Menurutnya, komunikasi antar pribadi dapat menjadi metode untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.
8: Nah, perubahan perilaku ini dapat terjadi jika ada proses edukasi di masyarakat atau di publik, sehingga banyak warga yang memahami bahwa menjaga kesehatan ibu hamil merupakan tanggung jawab bersama. Komunikasi antar pribadi adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk terjadinya perubahan perilaku tersebut, di mana pesan-pesan komunikasi, khususnya kesehatan ibu dan balitanya, dapat disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan suasana yang akrab dan hangat. Nah, agent of change ini berperan penting untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku itu.
7: Yesi menilai kemampuan komunikasi yang dimiliki agen perubahan membuat pesan kesehatan dapat disampaikan dengan lebih mudah dipahami, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhannya. Pendekatan tersebut juga dirasakan kader posyandu yang selama ini berhadapan langsung dengan keluarga. Kader Posyandu Anggrek Kampung Air Mandi di Kabupaten Nabire, Orpa Simopiarev mengungkapkan, pelatihan membantu kader lebih percaya diri ketika memberikan edukasi kepada keluarga yang memiliki anak stunting, ibu hamil maupun ibu bayi dan balita.
9: Iya, kalau stunting ketika kita menjelaskan kepada ibu dari atau bayi dari anak itu, mereka kadang mengelak ya, karena kadang bilang, ah kami kayak orang kesehatan saja. Seperti itu, tapi ketika mama kami dapat materi dari sini, kami bisa jadi seorang yang berkomunikasi dengan masyarakat atau dengan keluarga kita yang mempunyai anak stunting itu, kita bisa lebih leluasa lagi untuk menyampaikan supaya mereka bisa paham tentang apa itu stunting.
7: Dalam pelatihan tersebut, para agen perubahan tidak hanya mendapatkan materi mengenai stunting dan komunikasi antar pribadi, tetapi juga berlatih melalui diskusi kelompok dan simulasi komunikasi. Mereka kemudian diarahkan menerapkan keterampilan tersebut secara langsung melalui praktik di masyarakat. Peserta dibagi dalam kelompok untuk melakukan edukasi di sejumlah titik komunitas, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam interaksi dengan keluarga sasaran. Melalui pendekatan ini, pesan mengenai pentingnya posyandu, konsumsi tablet tambah darah, gizi seimbang, ASI serta praktik kesehatan lainnya diharapkan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi dapat dipahami dan diterapkan hingga menjadi kebiasaan bersama di masyarakat. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
6: Pembangunan jembatan perintis di Kali Pele, Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya, mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan membuka akses dan mempermudah aktivitas warga di wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Ani Karlina, RRI Jayapura.
10: Jembatan perintis di Kali Pele, Distrik Ibele, resmi membuka akses baru bagi masyarakat setempat Ini merupakan jembatan perintis pertama yang dibangun melalui program karya bakti skala besar di wilayah tersebut. Pasiter Kodim 1702 Jayawijaya, Kapten Infanteri Belinus Simbiak menjelaskan, pembangunan jembatan ini bagian dari program presiden yang diturunkan ke TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Praja Wirayakti.
11: Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi TNI AD dalam membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam karya bakti skala besar ini terdapat berbagai sasaran pembangunan, mulai dari pembangunan PLTMH, ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang kami namai Uang Tilamo, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan Perintis, sumur bor, revitalisasi SMK, pembangunan MCK, rehab rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat. Melalui berbagai sasaran tersebut, kami berharap karya bakti skala besar dapat memberikan manfaat secara langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, membuka akses serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya ini. Ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI bersama rakyat.
10: Selain jembatan di Kalipele, program karya bakti skala besar di Jayawijaya juga mencakup PLTMH Wampilamo, jembatan Garuda, sumur bor, revitalisasi SMK, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sambutan positif juga datang dari kalangan pemuda. Ketua KNPI Wilayah Jayawijaya, Hengki Hilapok, mengatakan, ketua adat, tetua, dan tokoh pemuda sepakat mendukung penuh pembangunan ini.
12: Tadi kita sudah diskusi, dan orang tua bilang kita sambut. Sehingga diwakili mereka semua sepanjang terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Kasat Maruni, untuk Pak Pandam, Pak Dandim, dan jajarannya semua terima kasih banyak. Kami pemuda akan kawal, dan di sini bukan di kampung saya saja butuh pembangunan seperti jembatan, tapi ada kampung apa distrik lain juga, sehingga niat baik soal pembangunan akses jalan dengan jembatan kita sambut untuk pemuda Jayawijaya.
10: Ia berharap program jembatan perintis ini juga bisa menjangkau kampung-kampung lain yang masih membutuhkan akses penghubung, serta berkomitmen mengawal proses pembangunan hingga tuntas, mulai dari pengawasan kualitas hingga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Pembangunan jembatan perintis di Kalipele diharapkan menjadi awal dari rangkaian program serupa di kampung-kampung lain di Jayawijaya, sekaligus mempertegas sinergi TNI Angkatan Darat dan masyarakat dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan. Ani Karlina melaporkan.
6: Institut Cinta Tanah Air, Incita Biak Numfor, melaksanakan yudisium 60 mahasiswa Prodi Hukum Angkatan Pertama tahun akademik 2025-2026. Yudisium tersebut perdana setelah mengalami perubahan nomenklatur dari nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH. Berikut laporan reporter Tri Rian, RRI Biak.
13: Institut Cinta Tanah Air Incita Biak Numfor secara resmi menggelar yudisium bagi 60 mahasiswa program studi ilmu hukum tahun akademik 2025-2026 Sabtu 29 Agustus 2026. Yudisium tersebut menjadi momentum bersejarah bagi Incita karena merupakan angkatan pertama lulusan setelah perguruan tinggi tersebut mengalami perubahan nomenklatur dari sebelumnya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH menjadi Institut Cinta Tanah Air. Rektor Incita Biak Muslim Labuun mengatakan yudisium angkatan pertama menjadi bukti bahwa perjalanan Incita dalam mengembangkan sumber daya manusia khususnya di bidang hukum.
14: Sampai itu baru 1 tahun, ya. Sehingga hari ini kita buktikan dengan sejarah beralih Incita ke apa istihaq Incita. Hari ini jebolan Incita ini sudah masuk angkatan pertama, itu berjumlah mahasiswa yudisium hari ini 2025-2026 itu 60 ditambah mahasiswa S2 itu sudah semua hampir sekitar 80. Sehingga hari ini kita sangat bergembira dan bahagia sekali karena ini alumni pertama Incita. Semoga yudisium ini adalah merupakan momentum sejarah bahwa dedikasi dan loyalitas daripada sumber daya manusia khususnya di perguruan tinggi.
13: Ia menyebut saat ini INCITA telah menampung sekitar 600 mahasiswa dengan tenaga pengajar berpendidikan mulai dari S2 hingga S3 berjumlah 60 orang. Di antara para yudisium, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa turut hadir bukan hanya sebagai pejabat daerah, melainkan sebagai salah satu peserta yang resmi dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana hukum atau SH. Ia mengapresiasi langkah besar perubahan STIH menjadi INCITA dan menegaskan tetap berkomitmen dan senantiasa memberikan dukungan.
15: Tadi, tetapi juga sebagai warga negara dan sebagai wakil kepala daerah, tapi juga status sebagai mahasiswa yang hari ini sudah di yudisium, saya secara pribadi mengapresiasi dunia pendidikan secara khusus program pendidikan hukum yang diselenggarakan di Institut Cinta Tanah Air. Saya terketuk batin saya dan terharu hari ini sebagai mahasiswa yang di yudisium dan sebentar lagi akan bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa yang akan disudahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, yang akan diagendakan dalam jadwal kurikulum Institut Cinta Tanah Air Kabupaten Biak Numfor.
13: Keikutsertaan Wakil Bupati dalam yudisium tersebut jadi motivasi nyata bahwa proses belajar dan peningkatan kompetensi tidak mengenal batas usia maupun jabatan. Tri Rian melaporkan.
6: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Mai menyampaikan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.
0: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Rocky Mambiri.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.
3: Thank you.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan malam hari ini dan diperoleh langsung dari laman portal berita rri.co.id. Terkait dengan beberapa informasi internasional, nasional, dan juga regional. Semoga melengkapi suasana malam hari ini sambil Anda bersama keluarga kumpul. Entah itu mungkin sebagian dari Anda yang lagi menikmati waktu santainya atau Anda yang tengah menyelesaikan beberapa aktivitas untuk malam hari ini.

baru di bulan yang baru ya. Ya tentunya berkaitan dengan agenda Anda yang nanti juga akan dilaksanakan di bulan September tahun 2026 ini. Dan beberapa informasi yang sudah kami siapkan dari laman portal berita rri.co.id. Kita awali lebih dulu informasi internasional.

Ya, informasi internasional yang berkaitan dengan konsen RI, kenalkan peran Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika di Vietnam. Selengkapnya,

memperkenalkan peran Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika di Vietnam. Iya, dan Carolina Tinangon memberikan kuliah tamu kepada mahasiswa program Magister Kajian Asia di University of Social Science and Humanities, Vietnam National University Ho Chi Minh City. Dan dalam paparannya yang bertajuk Indonesia's Approaches to Multicultural Governance and Cohesion, Carolina menjelaskan terkait dengan peran Pancasila dan juga prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu sebagai landasan penting dalam membangun tata kelola masyarakat yang inklusif, menjamin kesetaraan hak warga negara, serta melindungi keberagaman. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Konjen Carolina dilansir dari laman Kemlu RI pada hari Senin ini tanggal 31 Agustus 2026, prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola masyarakat yang inklusif, menjamin kesetaraan hak warga negara, serta menjaga keseimbangan antara persatuan nasional dan juga identitas lokal. Ya, Konjen Carolina juga memaparkan strategi Indonesia dalam menjaga keseimbangan persatuan nasional dan identitas lokal melalui desentralisasi, kemudian dialog lintas agama, serta inisiatif berbasis masyarakat. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Konjen Carolina pada kegiatan yang berlangsung di Sabtu 15 Agustus, bahwa pengalaman dari Pulau Serangan dan Bali turut diangkat sebagai contoh nyata masyarakat dengan latar belakang agama dan budaya yang beragam hidup berdampingan secara damai. Berbagai ruang kehidupan bekerja sama saling menghormati tempat ibadah. Ya, perkuliahan berlangsung interaktif membahas tata kelola multikultural, pendidikan keberagaman, peran masyarakat lokal, dan tantangan kohesi sosial di tengah globalisasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari mata kuliah Ethnic Conflict in Asian Societies yang membuka ruang memperkaya perspektif akademik melalui pengalaman praktis pengelolaan keberagaman di ASEAN. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata konektivitas antar masyarakat dan diplomasi pendidikan Indonesia-Vietnam. Utamanya adalah memperkuat kerjasama akademik, pencegahan konflik, serta pelestarian warisan budaya di kawasan. Ya, itu informasi internasional kita untuk malam hari ini ya, yang mana Konjen RI kenalkan peran Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika di Vietnam. Kita akan beralih ke informasi berikutnya berkaitan dengan informasi Menteri HAM meluncurkan kajian Human Rights Indonesia 2036. Ya, informasinya akan Anda updatekan sesaat lagi.

Rumah untuk Ali berkisah tentang Ali Ishala Samanta, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang hidupnya berubah drastis setelah kematian ibunya, Bunda Gianla. 5 tahun lalu, ibunya meninggal dalam sebuah kejadian misterius. Dan sejak itu, Ali dituduh sebagai penyebab kematian tersebut. Tuduhan ini datang dari orang-orang terdekatnya, ayah kandungnya sendiri, dan keempat kakak tirinya, Sadipta, Rendra, Samuel, dan Nata. Akibat tuduhan ini, Ali tumbuh dalam keluarga yang keras dan penuh penolakan. Ia tidak hanya dijauhi dan dicaci secara emosional, tetapi juga menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis di rumahnya. Kakak-kakaknya memperlakukannya seperti orang asing. Hanya Rendra, sang kakak ketiga yang sedikit berbeda. Ia masih memiliki empati dan memperlakukan Ali dengan rasa hormat, meski masih terikat oleh tekanan keluarga. Di luar rumah, Ali juga tidak menemukan tempat berlindung. Di sekolah, ia mengalami perundungan berat. Julukan kejam seperti anak haram, anak pembantu, dan anak pembunuh melekat padanya. Ia dijauhi oleh teman-temannya dan tidak punya siapapun untuk bersandar. Sekolah dan rumah, dua tempat yang seharusnya menjadi zona aman bagi remaja, justru menjadi medan tempur bagi Ali. Meskipun demikian, Ali tetap kuat. Ia menunjukkan ketabahan luar biasa sebagai seorang anak yang haus akan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Ia terus mencari makna rumah, tempat yang bukan hanya berdiri secara fisik, tetapi tempat yang diisi oleh cinta, pengertian, dan penerimaan. Konflik mulai memuncak ketika kebenaran tentang kematian Bunda Gianla secara perlahan terungkap. Ada rahasia keluarga yang disembunyikan dan konflik batin dalam diri para kakaknya, terutama Sadipta dan Samuel, yang mulai mempertanyakan tuduhan yang selama ini mereka percayai. Proses rekonsiliasi pun menjadi bagian penting dalam klimaks cerita, dengan fokus pada bagian luka lama, bisa disembuhkan oleh pengakuan, penyesalan, dan cinta yang tulus. Tema dan nilai moral, novel ini menonjolkan berbagai tema berat dan emosional, terutama yang berkaitan dengan penolakan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ali menjadi simbol anak-anak yang terjebak dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat atau toxic family. Pencarian makna rumah, rumah tidak selalu identik dengan tempat tinggal atau keluarga biologis, tetapi lebih kepada tempat di mana seseorang diterima dan dicintai. Perundungan atau bullying, Ali menghadapi perundungan di dua dunia, rumah dan sekolah. Ini menggambarkan kenyataan pahit banyak anak dan remaja di dunia nyata. Pemaafan dan proses penyembuhan. Kisah ini menyampaikan pesan bahwa luka bisa sembuh, tetapi dibutuhkan keberanian, pengakuan, dan cinta untuk menyembuhkannya. Empati dan harapan, meskipun sebagian besar keluarganya menolak Ali, secercah harapan tetap ada lewat figur seperti Rendra, yang menjadi representasi bahwa kebaikan bisa hadir di tempat yang tidak disangka. Rumah untuk Ali adalah novel yang menyayat hati, namun syarat makna. Len Liu berhasil menulis sebuah kisah yang kuat secara emosional dan relevan secara sosial. Ali bukan hanya karakter fiksi, ia adalah gambaran nyata dari anak-anak yang berjuang untuk menemukan tempat mereka di dunia, tempat yang disebut rumah.

0: 31 Agustus 2026, produksi RRI Lok Sumawe dengan judulnya adalah Jembatan Harapan. Dan selesai drama radio, Anda akan updatekan lagi informasi yang kami kutip dari laman portal berita rri.co.id.
1: Pagi yang suram di desa. Pagi itu, desa kecil di tepi sungai terlihat berbeda. Tidak ada suara anak-anak berangkat sekolah. Tidak ada pedagang menyeberangi sungai. Semua orang berdiri di tepi sungai dengan wajah cemas. Jembatan kayu yang selama puluhan tahun menjadi penghubung desa kini hilang, dihanyutkan banjir tadi malam.
2: Saudara-saudara, warga yang saya cintai, saya tahu ini bukan kabar yang mudah bagi kita, tapi kita harus menerima kenyataan. Jembatan desa kita sudah tidak ada lagi.
3: Tapi Pak Hasan, kalau jembatan itu tidak ada, anak-anak tidak bisa sekolah. Mereka harus menyeberang ke kota setiap hari.
4: Sekolah lagi. Kita bahkan belum tahu bagaimana cara membeli beras minggu depan. Kenapa Bu Sari malah mikir sekolah dulu?
3: Pendidikan tetap penting, Doni.
4: Penting bagi orang kota mungkin. Tapi bagi kita, kita hanya desa kecil yang dilupakan semua orang, Bu.
2: Saya tahu, Bu Sari. Itu juga yang membuat saya sangat khawatir.
3: Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Desa kita kan lumayan terpencil.
4: Ah, ya udah. Tinggal kita tunggu saja bantuan pemerintah. Gak usah pikir macam-macam lah.
2: Maaf kalau saya terlambat. Raka, kamu dari sungai?
5: Iya, Pak. Saya sudah melihat langsung sisa jembatan hampir tidak ada.
3: Apakah masih bisa diperbaiki?
5: Kalau menunggu bantuan pemerintah, mungkin lama. Tapi kalau kita bekerja sama, kita bisa membangun jembatan darurat.
4: Perbaiki dengan apa? Memangnya kita punya alat dan biaya? Atau mau perbaiki pakai harapan doang?
5: Aduh, jangan bicara begitu, Don. Walau tanpa alat lengkap, kita masih punya tenaga yang cukup, kan?
4: Tenaga saja tidak cukup.
5: Ya, kalau semua orang menyerah sebelum mencoba, maka tidak ada yang namanya perubahan. Kita tidak boleh pasrah pada keadaan.
4: Bang Raka, abang tahu nggak? Ini nggak semudah kata-kata kamu loh. Desa kita baru aja terkena bencana. Dan kita masyarakat miskin. Mau bangun pakai apa?
5: Iya, itu sebabnya, Don. Dari bencana ini, kita harus kompak. Ya, daripada menunggu bantuan, lebih baik kita sendiri yang bergerak.
4: Ah, abang aja yang gerak. Aku nggak sudi.
1: Suasana pun menjadi tegang. Di satu sisi ada harapan, di sisi lain ada keputusasaan dalam menghadapi situasi sulit itu. Di tepi sungai, Raka dan Sari berdiri memandang arus sungai yang masih sangat kuat.
3: Raka, menurutmu kita benar-benar bisa membangun jembatan?
5: Saya tidak tahu pasti, jembatan itu urat nadi kehidupan masyarakat desa kita kan. Kalau terputus, maka putuslah kehidupan kita.
3: Lalu kenapa kamu begitu yakin untuk membangun kembali jembatan itu?
5: Ya karena kalau kita tidak yakin, tidak ada yang akan bergerak.
6: Anak muda, kalian sedang ngapain di situ?
3: Ada Nenek Aminah.
5: Nenek sejak kapan di sini?
6: Sejak dulu, nak. Sejak kalian belum lahir bahkan. Nenek sudah di desa ini. Desa ini menyimpan banyak sumber daya. Alamnya, sawahnya, hutannya, sungainya. Sungguh indah dan kaya.
5: Nek, sekarang desa kita sedang dalam masalah besar. Jembatannya hanyut di bawah banjir.
6: Dulu, desa ini pernah lebih buruk dari sekarang.
3: Benarkah, Nek?
6: Dulu, banjir pernah menghancurkan semuanya. Sawah, irigasi, rumah warga. Tapi orang-orang waktu itu tidak saling menyalahkan. Mereka bekerja sama, mereka saling menguatkan.
5: Sekarang, orang mulai kehilangan semangat dan lebih mementingkan diri sendiri, Nek.
6: Maka kalian harus menjadi orang yang menyalakan kembali semangat itu. Kalau tidak, bencana lain akan datang lebih parah dari ini.
1: Malam hari tiba, warga kembali berkumpul di balai desa. Namun diskusi berubah menjadi perdebatan.
2: Saudara-saudara, saya sudah putuskan. Kita ini akan bangun kembali jembatan dengan sumber daya seadanya. Besok pagi kita akan mulai bangun kembali jembatan itu.
4: Saya tidak ikut.
2: Kenapa?
4: Karena itu sia-sia. Warga desa ini sangat sedikit dan kita terbatas dalam banyak hal.
5: Tidak akan sia-sia kalau kita semua bekerja, Don.
4: Ah, kamu terlalu naif, Bang.
3: Doni, kamu jangan bicara begitu.
4: Maaf, ayah saya lagi sakit. Dia butuh obat dari kota. Kalau saya ikut membangun jembatan yang belum tentu selesai, ayah saya bisa mati.
2: Kami semua juga punya masalah sendiri, Doni. Tapi ini demi kemaslahatan semua warga.
4: Tapi ini keluarga saya.
5: Ya justru karena itu, Don. Kita harus membangun jembatan secepatnya. Biar ayah kamu bisa dibawa ke rumah sakit.
4: Enggak, saya akan menyeberang sendiri besok pagi dengan rakit.
3: Jangan gila kamu, Don. Sungai itu sangat berbahaya. Arusnya sangat deras.
4: Saya nggak peduli.
1: Pagi berikutnya, Doni benar-benar mencoba menyeberangi sungai dengan rakit kecilnya, membawa ayahnya yang sedang sakit.
3: Doni, kembali kamu! Jangan gegabah!
4: Enggak, saya harus pergi sekarang. Ayah saya butuh obat segera.
5: Doni, jangan lanjutkan, Don.
4: Maaf, saya nggak bisa. Saya akan pergi. Jangan larang saya. Astagfirullah, saya tidak menyangka. Arusnya kuat sekali. Tolong, tolong. Ayah saya hampir tenggelam. Tolong kami.
7: Ya Allah, rakit Doni terbalik. Sari, beritahu warga untuk membawa perahu kayu dari balai desa ke sini. Saya akan coba selamatkan Doni dan ayahnya itu.
4: Tolong, tolong.
7: Doni, tenangkan dirimu. Jangan panik. Kita akan coba menepi dan berpegangan ke dahan pohon yang di pinggir sungai itu. Jangan lawan arus ya. Pegang tangan saya. Pegang tangan ayahmu, Don.
1: Setelah berenang dan menepi, sesaat kemudian pun perahu dari balai desa datang.
3: Raka, tarik tangan ayah Doni. Cepat, cepat.
1: Dengan susah payah, Raka menarik Doni dan ayahnya ke tepi sungai dengan bantuan perahu kayu yang baru datang. Mereka pun akhirnya terselamatkan.
4: Kenapa kamu menyelamatkan saya?
5: Ya karena kamu bagian dari desa ini, Don.
4: Saya hampir mati. Saya memang bodoh sekali.
3: Sudahlah, Don. Makanya kamu jangan melawan masalah sendirian. Kita hadapi sama-sama, ya?
1: Hari itu semuanya berubah. Doni yang dulu keras kepala kini ikut bekerja sama bersama warga membangun jembatan.
4: Raka, maafkan saya.
5: Tidak perlu, Don. Yang penting sekarang kita bekerja sama aja.
2: Lihat itu, tiang pertama sudah berdiri.
3: Anak-anak pasti senang bisa sekolah lagi.
6: Lihatlah gotong royong. Itulah kekuatan desa ini dalam melewati berbagai masalah.
1: Namun perjuangan belum selesai. Hujan kembali turun dan hampir merusak jembatan yang sedang dibangun.
7: Tiang jembatan goyah itu.
3: Kayunya tidak kuat.
4: Apa kita akan gagal?
5: Oh tidak, pegang tali itu.
4: Baik.
3: Iya, saya bantu dari sini.
1: Di tengah hujan deras dan angin kencang, mereka tetap bekerja menunjukkan kekompakan. Beberapa hari kemudian, jembatan darurat pun akhirnya berdiri.
2: Alhamdulillah, akhirnya selesai.
3: Ini bukan hanya jembatan, ini masa depan desa.
4: Ternyata begini ya rasanya bekerja sama. Dan saya telah keliru selama ini. Saya terlalu egois.
5: Nggak ada yang salah di sini, Don.
4: Ternyata tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian.
6: Anak-anak, ingatlah satu hal.
3: Apa itu, Nek?
6: Jembatan paling kuat di dunia bukan jembatan kayu atau batu, tapi dari rasa kemanusiaan.
1: Dan akhirnya, di desa kecil itu, di atas sungai yang dulu memisahkan mereka, kini berdiri sebuah jembatan yang dibangun dengan harapan, keberanian, dan kepedulian manusia terhadap sesamanya. Demikian mini drama radio berjudul Jembatan Harapan produksi LPP RRI Loksemawe yang diperankan oleh Zulfikri sebagai Raka, Nur Ainun sebagai Sari, Ridwan Zul sebagai Pak Hasan, Edi Syaputra sebagai Doni, Anissa Kanian sebagai Nenek Amina, Nanda Feriana sebagai narator. Terima kasih sudah mendengarkan.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terapi anak nanti tidak mau stunting.
0: Takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaleng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

dengar. Ya itu beralih ke informasi nasional, yang mana Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai meluncurkan kajian Human Rights Indonesia 2036 untuk memproyeksikan isu ekosop 10 tahun mendatang. Kajian tersebut menjadi pacuan pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia.

sosial juga dapat memicu kehilangan pekerjaan dan dampak lingkungan yang perlu diantisipasi pemerintah. Dalam keterangan yang disampaikan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 atau hari ini oleh Menham Natalius Pigai saat memberikan sambutan dalam kegiatan National Police Dialogue Eco Stockbridge Outlook 2036 di Jakarta Pusat. Ya, pembangunan industri, teknologi, dan kecerdasan artifisial memang mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyimpan berbagai risiko. Risiko tersebut yaitu kehilangan pekerjaan, dampak lingkungan, dan persoalan lain yang berpotensi dirasakan masyarakat. Pigai menegaskan setiap pembangunan harus memperhatikan masyarakat terdampak agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan bersama dengan perlindungan HAM. Ia meminta pemerintah memastikan kemajuan pembangunan tidak mengabaikan hak masyarakat yang berpotensi terdampak berbagai kebijakan pembangunan nasional. Dan menurut Pigai, setiap pembangunan harus diawali dengan pertanyaan penting mengenai masyarakat yang nantinya akan terdampak. Sebelum jalan dibangun, kita harus bertanya siapa yang akan terdampak. Pigai berharap kajian Human Rights 2036 menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan nasional. Menurutnya, kajian tersebut harus memberikan kontribusi nyata terhadap perumusan kebijakan yang memperhatikan prinsip hak asasi manusia. Ya, dan dalam keterangan yang disampaikan ya tambahan yang disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai bahwa jadikan ini a living document, jadikan referensi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan. Jadikan alat untuk mengingatkan kita ketika ada risiko HAM. Ya, kita beralih ke informasi nasional yang berikut, yaitu pemerintah akan perkuat penanganan karhutlah cegah asap lintas negara. Yang tentu juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id.

pada hari Senin ini tanggal 31 Agustus 2026, sampai saat ini beberapa saudara kita di wilayah Kalimantan dan Sumatera menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Mereka juga mengalami penurunan kualitas udara. Operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat untuk melakukan water bombing serta modifikasi cuaca. Sementara operasi darat diperkuat ribuan personil gabungan yang tersebar di sejumlah wilayah rawan. Operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan ya. Dan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Pemerintah tidak hanya memusatkan penanganan ya. Ya, pemerintah tidak hanya memusatkan penanganan terhadap titik api yang muncul dalam negeri. Di dalam negeri, pemantauan juga diperluas untuk mengantisipasi potensi penyebaran asap melintasi batas negara.

membahas penanganan transboundary haze pollution bersama dengan sejumlah negara tetangga. Ya, pemantauan dilakukan secara ilmiah dan transparan menggunakan peta serta informasi meteorologi dari BMKG. Data tersebut menjadi dasar membaca kemungkinan arah pergerakan asap dari wilayah terdampak karhutla. Pendekatan lintas batas diperlukan karena asap kebakaran dapat bergerak mengikuti kondisi angin dan atmosfer. Kondisi tersebut berpotensi juga untuk memengaruhi kualitas udara pada wilayah lain di luar sumber kebakaran. Pemerintah juga terus menggabungkan pemadaman lapangan dengan pemantauan perkembangan kualitas udara secara berkala. Upaya ini dilakukan diarahkan untuk mengurangi dampak kesehatan terhadap masyarakat di kawasan terdampak. Sinergi antar lembaga menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan karhutla dan juga mencegah perluasan dampaknya. Pemerintah berharap potensi krisis asap dapat ditekan sejak

lingkungan dalam jangka panjang. Pemerintah juga terus memantau perkembangan titik api serta pergerakan asap pada wilayah rawan. Ya, itu informasi nasional kita yang terakhir, dan selanjutnya kita akan beralih ke beberapa informasi regional ya. Khususnya dari Merauke, Papua Selatan ya.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

dua informasi regional ya. Oke, yang pertama berkaitan dengan informasi Bawaslu Papua Selatan soroti sinkronisasi data dan hak pemilih daerah 3T. Informasi ini juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, selengkapnya bahwa Bawaslu Provinsi Papua Selatan mendorong KPU untuk membenahi sinkronisasi data kependudukan serta meningkatkan pemenuhan hak pilih bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman menyoroti adanya perbedaan data kependudukan dalam proses pendataan pemilih. Hal ini disampaikan berdasarkan pengalaman yang didapat saat terjadi persoalan di lapangan ketika menghadapi pemilu dan pilkada sebelumnya yang tidak terakomodir sebagai pemilih. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Marman, masih terdapat ketidaksinkronan data antara penyelenggara pemilu dan pemerintah, khususnya dalam penyusunan DPS dan DPT yang menggunakan DP4 dari Ditjen Dukcapil. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik serta pelayanan yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat. Ya, keterbukaan data dan informasi perlu ditingkatkan termasuk dalam penyampaian informasi kepada Bawaslu. Pelayanan dan juga pemenuhan hak asasi kelompok rentan ini perlu lebih ditingkatkan. Serta sosialisasi perlu diperluas terutama ke daerah 3T. Selain itu, Marman juga merekomendasikan agar forum konsultasi publik atau FKP dapat melibatkan lapisan masyarakat yang lebih luas disertai dukungan kuat dari pemerintah.

hindar dari bahaya kejahatan cyber atau cybercrime di media sosial. Atas arahan Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga SIKMM, tim penyuluhan yang terdiri dari Bribtu Roni Simamora, Bribda Ahmad R. Wijaya, dan juga Bribda Tri Sulaiman membawakan materi secara komunikatif. Selain pemaparan teori, sosialisasi juga dikemas menarik melalui simulasi dan games interaktif agar para siswa lebih mudah untuk memahami materinya. Tim penyuluh menekankan pentingnya menggunakan kecerdasan buatan secara positif seperti untuk mendukung proses belajar dan juga menciptakan konten kreatif yang bermanfaat. Di saat yang sama juga para siswa diimbau untuk mewaspadai terhadap penyebaran informasi palsu atau hoax serta paham akan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media sosial. Melalui kegiatan ini, Polres Merauke berharap para pelajar dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Pemahaman yang kuat tentang etika digital dan juga landasan hukum ini juga diharapkan mampu melindungi generasi muda dari berbagai ancaman kejahatan di dunia maya. Ya, mendengar itu beberapa informasi yang sudah kami hadirkan ya untuk Anda dari laman portal berita rri.co.id. Selanjutnya, tepat di pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur, Anda juga akan updatekan informasi lainnya ya dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membangun

0: untuk masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
2: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
2: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun, kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
4: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
3: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anugrah Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
6: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 bidang usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar. Dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
5: Sementara itu, Kapusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
7: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personel gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fani. Di RRI Pro 3 atas udara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
8: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
9: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
8: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
10: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
9: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
12: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar Rp 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
13: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
12: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulung Agung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya, apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia ketemu musim ini, musim depan harganya kemudian mulai lipat. Ya untuk itu, bahkan dengan kita, kita juga ingin memiliki bantu. Tidak sama, pemainnya sendiri, tapi tentu ada kalau dia itu Pak, mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia pemain yang tampil kurang bagus, lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kalau yang itu tahu, tidak apa-apa, dapat image bagus ya, tapi apa cara penjaga kita tidak sebenarnya. Itu yang kita harus pahami, kita ini untuk mencapai ke sana. Nah, kita harus siap dari makanya kita ingin berorientasi together gitu sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan. Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita itu berlindung dari level yang kita harus terbalik ya. Jadi memang itu lah, harus kita sesuaikan. Jadi nyamuk tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga maksa-maksa klub punya akademi, kemudiannya itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan dulu, fiturnya seperti ini, tapi bukan bicara soal fitur aja. Kita ini, kota politik buat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi di pemain dan pembina, tapi kepalanya untuk menjadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
17: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapu, Itulah, Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Radio pendengar, kebersamaan kita untuk malam hari ini. Dan kita sudah tiba untuk segmen hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. So, say, Anda juga sudah dengarkan sederetan lagu-lagu daerah Senusantara yang melengkapi suasana malam hari ini ya, dari pukul 21.30 sampai di pukul 22. Dan untuk segmen Ruang Rindu kita malam hari ini, kategorinya adalah band Indonesia yang tentu tahun rilisnya bebas. Okay, sudah ada 10 daftar lagu di list kita untuk kategori band Indonesia untuk malam hari ini. Dan Anda boleh request ada lagunya Coklat dengan Kupilih Dia, Leto Sebelum Cahaya, Ada Punya Fenomena di urutan ketiga, Tiada Yang Lain, ada Geisha nomor 4, Lumpuhkan Ingatanku, Niji nomor 5, Cinta Takkan Pernah Sama, nomor 6, ada Krispati, Tetap Mengerti, lalu nomor 7, Punya Kotak Pelan-Pelan Saja, nomor 8, Jikustik Puisi, nomor 9, ada Ben Nadia, dan nomor 10, ada Punya Utopia, alias Utopia dengan Serpen Hati. Oke, itu daftar lagu kita untuk malam hari ini, kategori band Indonesia yang sangat boleh untuk Anda request di jalur telepon kita. Di jalur telepon kami 0971-333-0745, atau boleh untuk SMS WhatsApp maksudnya, okay, di 0852-75-11-2433. Waktu kita sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu sudah ada di jalur telepon. Langsung saja untuk Dinci terima penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang dengan berbagi rindu.
0: Bang Abdul Rahim, Kutai Kartanegara, betul?
1: Ya, Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Betul kan? Oke, apa kabar untuk malam hari ini Kaltim? Bang Abdul Rahim?
1: Kalau kabar saya baik, sehat, walafiat.
0: Amin.
1: Mbak Desi. Kalau kabar cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, mungkin sudah 2 bulan lebih ya, tidak ada hujan.
0: Oke, baik. Jadi hampir sama dengan kita di sini ya. Sudah hampir sama dengan kita di Merauke, sudah sebulan lebih juga tidak ada hujan.
1: Iya, di sana kan provinsi
0: Papua Selatan.
1: Papua Selatan ya.
0: Yes.
1: Ibu kotanya Merauke.
0: Betul.
1: Ya, mudah-mudahan juga ada nanti tempatnya ya.
0: Amin. Yeah. Oke. Bang Abdul Rahim, malam hari ini mampir ke Pro 1 mau request lagunya siapa ini dari daftar kita?
1: Iya, nomor 3 tadi itu.
0: Nomor 3 punya Fenomena ya, tiada yang lain. Oke, baiklah.
1: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Merauke, antara lain ya. Ada Bang Luhut ya, di Tepanuli, Sumatera Utara.
0: Ya.
1: Berikutnya ada Pak Freddy di Seringgu. Ada Pak Bernard di Gudang Arang. Berikutnya ada Ibu Natalia di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ada Mbak Gigasi di Wonosobo, Jawa Tengah. Berikutnya ada Pak Nasrun di Parigi Multon, Sulawesi Tengah. Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Berikutnya, kalau tidak salah sering gabung juga Mbak Sari ya, dari Kalimantan Selatan.
0: Kalau tidak salah ya. Pernah jumpa itu?
1: Oh, belum pernah?
0: Iya.
1: Kalau belum pernah, pernah Mbak Sari kalau tidak salah sering ya, sering juga gabung.
0: Oke, mudah-mudahan nanti.
1: Pernah Mbak Sari di Pantai Bahari, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Merauke, dimanapun berada, sesuatu semuanya, tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Mbak Desi.
0: Sama-sama.
1: Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Bang Abdul Rahim. Semoga sehat selalu bersama semua keluarga di sana dan yang pastinya juga semua warga yang ada di Kaltim ya, khususnya di tempatnya Bang Abdul Rahim, Kutai Kartanegara. Mudah-mudahan semakin banyak juga yang monitor Pro 1 RRI Merauke. Oke, kita dari Kaltim Kutai Kartanegara kemana nih? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Dengan pendatang baru dari Manado, Kli.
0: Itu bukan pendatang baru, tapi sudah jumpa kemarin ya. Jadi saya sudah mulai hafal.
2: Iya, betul.
0: Sudah mulai hafal saya ya. Oke, sudah ini.
2: Sudah berapa kali ya sama Dici? Ya, udah
0: ini yang ketiga kali nih.
2: Udah ketiga kali? Ya, hitung sih. Pakai kalender kan di situ kan.
0: Tidak, kalau yang kedua dan ketiga
2: yang
0: ini
2: berdekatan. Hari, ya.
0: Berdekatan.
2: Tapi seharusnya yang siang-siang itu enggak bisa masuk tuh,
0: gitu.
2: Padat banget itu.
0: Ya.
2: Padahal aduh ngobrol sama si cantik dari Merauke.
0: Oke, thank you sudah gabung ke sini. Gimana hari ini Manado dan juga kabarnya Bang Cliff?
2: Tetap sama yang kayak kemarin, tetap cuaca tetap masih panas, tapi orangnya juga tetap biasa-biasa, adem-adem aja sih.
0: Okay. Amin. Kita syukuri dong ya.
2: Cuaca di sana gimana?
0: Kita di sini juga sama ya, cuacanya masih panas, tapi untuk berapa hari ini ya agak sejuk-sejuk sedikit sih kalau sekarang. Agak lumayan.
2: Asik dong kalau begitu. Berangin-angin kan?
0: Iya, betul. Oke, Bang Cliff mau request lagu siapa ini? Dari daftar kita tadi sempat didengar?
2: Ah, itu saya cuman ya karena kendaraan lalu-lalang terlalu banyak knalpot racing di dekat rumah, jadi coba dibaca ulang.
0: Oke, okay. Kayaknya ini Bang Cliff rumahnya dekat dengan arena balap kah, Pak? Oke, kita punya daftar malam hari ini itu kategori band Indonesia. Masih ada punya Coklat, Gue Pilih Dia, Leto Sebelum Cahaya, Geisha Lombokan Ingatanku. Ada
2: itu aja, itu aja. Yang Leto aja, Leto.
0: Oke, baik.
2: Siap.
0: Letonya mau dispesialkan buat siapa, silahkan.
2: Oke, tentu yang pertama spesial dulu sama Desi yang lagi siaran.
0: Thank you.
2: Salam sehat terus.
0: Amin.
2: Berkati bersama keluarga. Mm-hmm. Tetap jaga kesehatan ya, cantik.
0: Amin. Oke.
2: Okay. Yang siapa tadi Abra? Yang penelpon pertama?
0: Bang Abdul Rahim.
2: Abdul Rahim ya. Betul. Salam kenal ya dengan Cliff dari Manado, Sulawesi Utara. Terus Ajudin juga yang ada di Minahasa, pemilik Dana Utondano. Sejuk dong kalau di sana kan. Dan pemilik paroke juga ada Ibu Tri sama suaminya, kalau tidak salah ya. Ada Ibu Christine. Ibu Christine pasti udah mau jalan-jalan ke Maroko lagi. Ibu Christine gitu kan.
0: Iya, kayaknya gitu.
2: Sudah pantau ini, pasti sudah pantau. Insyaallah. Gabung yuk Ibu Kristen yang ada di Palu atau di Toli-Toli sekarang.
0: Nah, itu nanti kita tanyakan nih.
2: Okay. Itu aja dulu ya Desi, nanti kita ketemu. Desi, siaran kapan lagi?
0: Besok siang. Pas ada Kau Dangdut kan.
2: Mudah-mudahan sih kalau ketemu. Mudah-mudahan sih kalau gabung. Kalau soalnya sama Desi itu banyak peminat, penggemar, susah banget. Aku juga tadi susah banget. Kayak masuk di lubang jarum nanti ini kan.
0: Mudah-mudahan.
2: Oke, nanti kita ketemu lagi ya.
0: Oke, baik.
2: Ya.
0: Terima kasih sudah hadir ke sini.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga buat Bang Cliff di Manado yang sudah gabung untuk malam hari ini ya. Semoga sehat bersama keluarga dan yang pastinya juga. Thank you sudah mampir ke Pro 1 RRI Merauke. Dua lagu sudah disiapkan. Oke, kita dengarkan dulu punya Fenomena Tiada Yang Lain dan juga Leto dengan Sebelum Cahaya. Oke, dua lagu ini tentu juga pernah hits di tahun yang pastinya bukan tahun-tahun yang sekarang ya. Oke, 2000-an yang lalu ya. Oke, dan siapa tahu ini juga merupakan salah satu lagu favorit Anda. Kita dengarkan dulu ya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ya, 27 menit dari pukul 22 kita ke penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Dici.
0: Selamat malam juga. Apa kabar untuk malam hari ini, Bang Tajudin?
1: Alhamdulillah sehat, Dici.
0: Amin. Senang sekali mendengarkan kabar baik.
1: Iya, baik, sehat. Dan apalagi mau ketemu dengan penggemar dengan apa? Penggemar apa? Penyiar favorit pasti.
0: Okay. Yeah. Siap, siap. Bagaimana untuk hari ini, Minahasa? Sudah ke hari keberapa itu?
1: 57.
0: Oke, okay, baik. Kita menantikan ya. Entah hitungan yang keberapa baru hujan ya.
1: Ya, bisa jadi lagu tuh Mbak Desi. Mungkin ada yang mau cari judul lagu, udah buat lagu, belum ada judulnya, entah kapan. Bisa jadi rekomendasi itu Mbak Desi.
0: Oke, baik. Kapanpun kita menantikan hujan di Minahasa, seperti itu ya, sama Merauke. Asik.
1: Benar, benar sekali.
0: Oke, lagu siapa dulu nih yang mau di-request? Tadi sempat dengarkah dari daftar kita
1: ya,
0: malam ini?
1: Aku mendengarkan dari awal, cuma memang belum rezekinya.
0: Oke, belum rezekinya gabung jadi penonton pertama. It's okay, yang penting sudah gabung.
1: Yang penting bukan segmen terakhir, jadi kita bisa lagi.
0: Penutup itu lagi. Lagunya siapa nih?
1: Kayaknya Mbak Desi udah tahu deh aku.
0: Oh iya, baiklah. Oke, ya. Baru ngerti ya. Kalau sudah ada pilihan berarti tinggal dipilihkan. Tapi kalau belum ada pilihan berarti pilih sendiri. Oke.
1: Benar.
0: Ya.
1: Sekali itu.
0: Siap. Ya. Gimana hari ini pekerjaannya, lancar?
1: Lancar, alhamdulillah, Mbak Desi.
0: Amin. Oke, apalagi sudah akhir bulan, besok tanggal 1 bulan baru ya kan? Jadi benar, harus lebih semangat lagi.
1: Terima kasih, Mbak Desi.
0: Oke. Salah satu motivasi terbesar itu kayaknya ya. Kayaknya.
1: Iya, betul. Pencapaian yang ditunggu semua orang, Mbak Desi.
0: Asik. Oke, ya. Baiklah. Silakan, adakah yang mau disapa salam?
1: Iya, buat semuanya aja, buat kalian aja tadi yang bergabung. Spesialnya buat Mbak Desi aja, aku mungkin di salamnya mau nanya dikit aja. Iya. Apa kabar Mbak Desi hari ini dan gimana hari ini?
0: Oh, kabar baik dong hari ini. Puji Tuhan sehat sekali. Hari ini agak-agak lumayan lah. Agak-agak lumayan dari pagi sudah start aktivitas.
1: Sibuk ya.
0: Tidak sibuk-sibuk sekali juga sih, tapi ya dari pagi sekali sudah start.
1: Iya, udah makan tadi Mbak Desi, siang, pagi, sore gitu.
0: Tadi sudah, sebelum on air sudah sempatkan waktu untuk makan sore.
1: Akhirnya buat Mbak Desi jaga kesehatan.
0: Yes.
1: Masih siaran siang kan?
0: Iya dong, siaran siang besok. Jadi gabung di Prodangdut lagi ya.
1: Ya, kirain enggak lagi. Tidak
0: dong, sesuai schedule, sesuai dengan jadwal.
1: Semoga tetap begini terus.
0: Amin.
1: Tidak ada lagi yang waktu itu yang sempat terjadi. Cukup itu saja, jangan terulang lagi gitu ya. Jangan sampai seperti lagunya. Okay.
0: Seperti apa?
1: Seperti lagunya Kus Plus yang diikuti kembali oleh Padi. Jangan terulang lagi ya. Cukup sampai di situ aja. Ya.
0: Siap.
1: Lagunya penyiar yang paling ceria, yang selalu tertawa, yang selalu buat pendengar yang tadi berkata hati langsung. Beneran, ini bukan gombal, bukan pujian, bukan ini benar-benar serius. Beneran, yang tadi yang tadinya pendengar patah hati, yang tadinya ngurung langsung lompat-lompat.
0: Bahaya sekali dia. Oke, thank you.
1: Biasanya orang perempuan itu lama, tapi dengan mendengarkan Mbak Desi bisa puas dengan seketika luar biasa.
0: Asik. Jadi lagu juga nih kayaknya ya, bait-bait puisi sekaligus lagu.
1: biarkan durasi, nanti dimarahin akunya. Makasih Mbak Desi, selamat
0: malam. Bye-bye, terima kasih kembali juga buat Bang Tajudin di Minahasa yang sudah gabung tak malam hari ini. Sehat selalu bersama keluarga, dan ditunggu lagu yang saya pilihkan nanti ya. Oke, penelpon berikut lagi. Halo, selamat malam. Hai, selamat malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dari Purnamasari.
0: Dari Purnamasari. Betul?
2: Betul.
0: Oke, betul. Yeah, Purnamasari di mana alamatnya?
2: Di Sulawesi Barat.
0: Sulawesi Barat. Oke. Okay. Gimana Sulawesi Barat hari ini?
2: Cukup panas.
0: Cukup panas. Mm-mm.
2: Iya.
0: Tapi yang pasti Kak Purnamasari tetap adem ya.
2: Adem-adem aja. Kalau Purnama ini adem-adem aja, tapi kalau kerjanya panas gitu.
0: Iya, adem saja karena tinggal lebih banyak di dalam rumah gitu kan.
2: Iya. Apalagi kalau dalam rumah kan pacarnya, jadi orangnya adem-adem aja. Tapi kalau siang panas matahari gitu.
0: Baiklah. Kak Purnamasari mau request lagunya siapa dulu nih?
2: Lagunya apa yang tersisa ya, Mbak?
0: Kita masih punya daftar itu Coklat Kupilih Dia, Gisha Lumpuhkan Ingatanku, Niji Cinta Tak Pernah Sama. Ada Krispati Tetap Mengerti, punya Kotak Pelan-Pelan Saja, terus punya Utopia dengan Serpihan Hati. Ada punya Jastik Puisi.
2: Itu aja puisi.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Iya. Ada kirim salam ya. Ada Pak Nasrul tadi. Ada Pak Nasrul. Ada Pak Durahin tadi ya. Makasih semuanya. Saya selalu Pak. Terus saya kira Abang Andi datang sama. Ada Rida, Pak Widi, Pak Benito. Pak Bintang Kerasama di Palu. Ada Pak Yungo. Semuanya ada jenikan petara kajian. Buat kakak itu dia, semoga saya selalu.
0: Waalaikumsalam. Makasih kembali juga buat Kak Purnamasari di Sulbar yang sudah gabung tak malam hari ini. Thank you sudah mampir ke sini, dan juga selamat menikmati waktu istirahat terbaiknya ya untuk malam hari ini. Dua lagu sudah disiapkan ya untuk Anda dengarkan malam hari ini. Spesial juga saya menyapa buat semua pendengar yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, juga di Distrik Muting, Kimam, dan Sota. Anda yang sedang mendengarkan melalui pemancar relay di tempat Anda masing-masing, mudah-mudahan ya. Kabar sehat ya, bahagia, dan yang pasti juga semua informasi hiburan yang kami hadirkan akan terus memberikan nuansa yang menyenangkan, menambah wawasan informasi Anda ya. Oke, okay. Sambil mungkin ada yang sudah mulai rebahan, ada yang sedang mempersiapkan keperluan untuk besok di tanggal 1 September, kita dengarkan dua lagu yang sudah saya siapkan di playlist untuk malam hari ini. Spesial buat Bang Tajudin di Minahasa, dan juga buat Kak Purnamasari di Sulbar.

0: Aduh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

43 menit dari pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Timur tanggal malam hari ini. Kita masih ada dalam segmen hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan kita masih punya beberapa daftar lagu di list untuk malam hari ini ya. Boleh untuk di request di jalur telepon 0971 333 0745, atau juga boleh mampir di SMS WhatsApp 0852 751 2433.

0: sudah berdering. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Itu juga selamat malam.
0: Sengaja saya ulang-ulang ya, karena suara ini kayak macam terlalu lama begitu ya, baru gabung lagi.
1: Ya, terima kasih sudah menyapa.
0: Terus
1: sudah menyapa kita yang dimati.
0: Awi, sudah berapa lama pindah ke Mapi, Bang Norki?
1: Kawan, kupu suara juga di.
0: Bang Norki ke Mapi dari kapan tuh?
1: Udah 5 bulan.
0: Oh begitu, ada pantas tidak pernah gabung-gabung lagi.
1: Ya, tapi kita monitor tuh.
0: Oke, terima kasih selalu monitor. Malam ini bagaimana kabar Mapi? Rami kah? Atau orang sudah pada tidur?
1: Sementara suasana merebahan juga.
0: Oh begitu. Tapi kabar baik ya, dong?
1: Puji Tuhan.
0: Amin. Ada macam lama begitu bersa dengar suara lagi.
1: Kawanku juga menghilang tante.
0: Tidak, saya di sini saja loh, terhilang-hilang. Oke, Bang Norki, terima kasih sudah mampir ke sini. Senang ya, bisa dengar suaranya lagi nih, Bang Norki.
1: Ari juga kemarin dia tanya, posisi di mana? Saya bilang, tahu tuh. Mas Ari, Mas Ari.
0: Oke, berarti sudah gabung untuk berapa kali nih ya?
1: Ya, ada banyak waktu yang terlewat karena sibuk, aktivitas.
0: Oh, begitu. Siap. Tapi ada kemungkinan balik lagi ke Merauke kah?
1: Ya, keluarga di sini juga jadi.
0: Oh, siap. Ditunggu kedatangannya ke Merauke.
1: Ya.
0: Oke, Bang Norki mau pilih lagunya siapa nih? Kita punya daftar lagu, masih ada Coklat, Ku Pilih Dia, Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, ada Niji, Cinta Tak Pernah Sama, Kris Pati, Tetap Mengerti, Kotak Pelan-Pelan Saja, sama Utopia, Serpihan Hati.
1: Ini dia saja.
0: Oke, baik. Siap.
1: Iya.
0: Sapa salam silahkan.
1: Buat semua penggemar. Ini acara apa ini?
0: Oh, Ruang Rindu dong.
1: Oh, Ruang Rindu, aduh. MPK sih dibagi lagi ya.
0: Kita punya program MPK itu sudah beralih ke Ruang Rindu semua.
1: Begitu.
0: Cuma ganti nama saja sih. Cuma ganti nama saja. Tapi konsepnya masih sama.
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya menyapa buat Pak Ketua di Banda Aceh. Kalau masih sering masuk atau lagi online, ya juga selamat malam Pak Ketua.
0: Oke.
1: Juga buat Mas Bangdut, terus Ani Gustira bersama siapa lagi tuh yang di
0: mana? Bang Leman bukan?
1: Iya, Leman.
0: Di Lampung.
1: Makanya sudah lama gak masuk-masuk jadi sudah lupa.
0: Maka dari itu gabung terus. Oke. Silakan aja.
1: Pak Bintang, kalau belum turun selamat malam. Kalau sudah turun selamat malam.
0: Kayaknya malam ini belum sempat.
1: Iya. Ya, kalau naik ke bintang-bintang itu bisa turun juga.
0: Ya kan, dia tuh puisi di atas langit terlalu banyak nanti.
1: Iya.
0: Kata-kata mutiara banyak tuh.
1: Aduh, dia bergombang terlalu tinggi.
0: Karena pengaruh terlalu tinggi di atas tuh bintang. Oke.
1: juga buat yang terhormat Ibu Natalia. Natalia juga ini selalu saya dengar itu udah masuk terus.
0: Iya toh, harus.
1: Iya. Yeah.
0: Kayaknya disapa juga tuh Bang Norki terus-terus tuh.
1: Iya. Halo Bu Natalia, selamat malam. Semoga sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Juga Farida juga di sana. Terus Mas Lia. Ini semua barisan palu.
0: Betul. Macam panjang gitu barisan palu ya.
1: Panjang. Oh, Yunus lagi di Butuh Selatan.
0: Itu lagi.
1: Oh. Yang terhormat Bapak dan Ibu di Putaran Seringo, Awalitas, Kak Freddy. Beliau aktif terus ya?
0: Aktif sama Ibu Tri.
1: Oh iya, itu dua sejoli yang terus itu aktif. Selamat malam Pak Freddy bersama Ibu Tri. Salam monitor, salam hangat saja dari Mati. Terus Bernard masuk ke tidak, Bernard?
0: Ah, itu lagi. Itu kayaknya macam libur terlalu lama begitu. Di jamnya saya belum pernah gabung sih. Mudah-mudahan di teman-teman yang lain gak ada gabung.
1: Pantau. Mereka-mereka tidak pernah gabung juga.
0: Padahal diri sendiri juga tidak pernah gabung ya. Aduh, sesama nih. Oke.
1: Ada yang di Taman Amiring, Putra Tamer. Selamat malam, Putra Tamer. Dua hari lalu kebakaran di Taman Amiring, KSP2. Saya dengar doang ada kasih naik di info kejadian Pukamboke.
0: Oh, oke. Okay. Nanti coba tanyakan sama Bang Taman Amiring ya.
1: Iya. Yeah. Iya, itu juga orangnya satu, tapi namanya banyak-banyak juga.
0: Jangan buka-buka kartu juga. Oke.
1: Terus buat siapa lagi ya? Oh, Opa John di Jalan Biak. Ria di Jakarta, Ria juga sering masuk kan?
0: Kayaknya sudah lumayan lama tidak pernah gabung tuh.
1: Aduh.
0: Opa John juga, Kak Ria juga.
1: Iya, Dinda di Bogor. Semuanya.
0: Oke, baik.
1: Selamat berakhir bulan.
0: Selamat berakhir bulan. Ya. Oke.
1: Okay. Ini dompet sudah mulai kosong-kosong juga jadi.
0: Iya, tidak apa-apa toh. Nanti besok sepuluh lah gitu. Full.
1: Aduh.
0: Kenapa mesti tarik aduh lama begitu?
1: Iya, saya dorong singgah cuanya. Tidak sampai satu hari, 5 menit atau 10 menit langsung cair lagi.
0: Ini kayaknya curhat ke apa? Oke, siap. Masih ada yang mau disapa atau cukup?
1: Cukup lah.
0: Cukup, oke. Nanti kalau masih...
1: Buat, kalau yang pulang tugas nanti...
0: Yo.
1: Hati-hati.
0: Siap, terima kasih sudah diingatkan.
1: Ya, semoga tiba dengan sehat dalam pengumuman Tuhan sampai rumah.
0: Terima kasih banyak untuk doanya.
1: Kawan, selamat malam.
0: Baik. Selamat malam juga Bang Norki. Sampai ketemu besok. Oke, dari Mapi ya. Wah, luar biasa. Bang Norki sudah gabung untuk malam hari ini. Sehat selalu bersama keluarga di sana, di Kabupaten Mapi. Jangan lupa kalau balik ke Merauke bawa-bawa oleh-oleh lah ya. Pada terakhir, halo selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
2: Putra Jaya di Aceh.
0: Putra Jaya di Aceh. Wah, senang sekali ada yang mewakili dari Aceh malam hari ini ya. Karena teman-teman saya dari Aceh kayaknya sudah lumayan lama tidak pernah absen ke sini. Oke. Gimana kabar Aceh malam hari ini?
2: Hot. Panas.
0: Wih, hot panas ya. Apa di Aceh juga sudah lumayan lama tidak pernah hujan?
2: Udah ada seminggu.
0: Oh, seminggu. Baru seminggu. Kita di Merauke sudah berbulan-bulan nih, Bang.
2: Iya, tapi selang-seling dia.
0: Oh, gitu. Iya. Oke, yang penting kabarnya semua di sana baik ya, sehat.
2: Iya, semoga Merauke cepat hujan lah.
0: Amin. Oke, lagu siapa yang mau di-request dulu nih, Putra Jaya?
2: Plus.
0: Kita malam hari ini di daftar lagu, dipilih dari daftar.
2: Oh.
0: Kalau Sabtu sama Minggu baru free, boleh request sendiri.
2: Oh, ada daftarnya.
0: Iya, betul. Ini kebetulan ya. Kategori grup band nih ya. Ada ya. Punya Utopia, Serpihan Hati, Kotak, Pelan-Pelan Saja, Krispati Tetap Mengerti, Niji, Cinta Tak Pernah Sama, sama Geisha, Lumpuhkan Ingatanku.
2: Kotak.
0: Oke, baik.
2: Iya.
0: Silahkan Putra Jaya sapa salamnya dulu.
2: Waduh, Freddy, Pak Ahmad Irwan, Pak Irwan, Jessica Mame, Bu Utri, Ibu Farida, semuanya lah.
0: Okay.
2: Salam sehat semuanya dari Aceh. Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam buat Putra Jaya di Aceh yang sudah gabung entak malam hari ini. Salam buat semua teman-teman yang ada di Aceh ya, juga yang ada di Lok Sumaya Aceh. Pokoknya semua yang belum sempat gabung ke sini lah ya, ditarik satu persatu ke Merauke lagi. Oke, terima kasih buat semua yang sudah mampir ke sini. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026.

sendiri buat kita semua dan keluarga. Dan juga kita akhiri bulan Agustus ini dengan syukur yang luar biasa lah ya. Oke, itu sebuah keharusan ya. Oke, kok agak belepotan ya. Sebuah keharusan ya. Oke, dan yang pastinya besok kita pun juga akan mengawali semua perjalanan di bulan yang baru, bulan September, hitungan jam lagi ya. Oke, pukul 00 kita sudah hitungan 1 September ya. Dan yang pastinya kita juga harus berterima kasih untuk bulan ini, apapun momen dan juga suka duka yang sudah kita lewati ya. Oke, kita dengarkan dua lagu yang di request. Jangan lupa masih ada satu lagi program Pro 1 RRM Rock untuk malam hari ini yang harus kita akhiri ataupun juga kita sama-sama ikuti ya programnya, kisah inspirasi dan lagu. Oke. Dan ada coklat, Kupilih Dia dan juga Kotak Pelan-Pelan Saja.

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Membandingkan hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

Roda tidak akan berputar jika engkau tidak mau memutarnya. Lantas apa alasanmu untuk berhenti meraih mimpi jika roda saja bisa berputar?

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi hingga berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

satu program pamungkas kita, kisah inspirasi dan lagu yang tentu akan menemani suasana waktu istirahat Anda ya. Dan satu cerita inspiratif yang sudah kami siapkan ya. Tentu ada dua kisah inspirasi singkatnya ya. Kita awali lebih dulu untuk cerita yang pertama. Ya, ini berkaitan dengan kisah singkat seorang penebang pohon yang mengajarkan kita tentang pentingnya meluangkan waktu untuk mengevaluasi diri dan juga meningkatkan kemampuan kita di tengah kesibukan dalam bekerja. Ya, ceritanya adalah dulu ada seorang pemuda yang melamar pekerjaan sebagai penebang pohon di sebuah hutan besar. Karena diterima dan diberi kapak yang tajam, ia bekerja dengan sangat semangat. Pada hari pertama, ia berhasil untuk menebang 18 pohon. Hari demi hari berlalu, semangatnya tidak pernah luntur. Namun, hasil kerjanya terus menurun. Pada minggu yang kedua, ia hanya mampu untuk menebang 10 pohon. Di minggu berikutnya, jumlah pohonnya yang ia tebang semakin sedikit. Tinggal 5 pohon saja. Merasa gagal dan heran, pemuda itu menghadap mandornya untuk meminta maaf dan juga menceritakan terkait dengan penurunan kinerjanya. Ia berkata, "Saya sudah mengerahkan seluruh tenaga dan tidak pernah beristirahat sedetik pun saat bekerja, tapi mengapa hasilnya semakin lebih sedikit?" Sang mandor tersenyum dengan bijak lalu bertanya, "Kapan terakhir kalinya Anda mengasah kapak Anda?" Pemuda itu terkejut dan ia menjawab dengan jujur, "Mengasah kapak, saya tidak punya waktu untuk itu. Saya terlalu sibuk untuk menebang pohon." Ya, pesan yang bisa kita ambil ataupun juga kita kutip dari cerita singkat ini adalah bekerja keras saja tidak cukup jika tidak pernah ya seiring atau sejalan dengan merawat alat yang kita pergunakan untuk bekerja. Ya. Misalnya seorang penebang pohon ya yang tidak pernah mengasah kapaknya dan ia menjadi tumpul sehingga kinerja kerjanya, hasil daripada kerjanya itu, pekerjaannya itu ya, semakin menurun. Dan sama halnya dengan kita ya, ketika kita bekerja terlalu menghabiskan banyak waktu ya untuk pekerjaan tanpa dan mengabaikan untuk mengasah pikiran kita, lalu menjaga kesehatan kita, keterampilan diri, tentu ini akan juga berimbas ataupun juga akan sangat mempengaruhi hasil kinerja kita. Ya, jadi semuanya harus seimbang ya antara performa kerja kita dengan keseimbangan kita dalam berpikir, kemudian menjaga kesehatan dan juga mengasah keterampilan diri sesuai dengan profesi pekerjaan kita masing-masing. Alangkah lebih baiknya untuk kita berhenti sejenak, belajar, kemudian juga punya waktu sendiri ya untuk belajar, memantapkan kualitas dalam pekerjaan kita ya dari beberapa sumber-sumber yang tentunya bisa kita dapatkan dengan mudah saat ini ya. Referensinya baik di buku ataupun juga melalui media sosial yang kita ambil sisi positifnya ya. Lalu juga beristirahat dengan cukup, bukan berarti bermalas-malasan ya, berbeda antara beristirahat dengan bermalas-malasan atau santai. Ya, mencari cara agar kita bisa bekerja lebih bijak dan juga produktif. Itu cerita singkat kisah penebang pohon dan kapak yang tumpul yang kita bisa petik. Kita bisa petik atau ambil nilai edukasinya bagi kita semua yang nanti akan mengawali bulan yang baru besok di bulan September. Dan
satu kisah inspirasi berikutnya, cerita singkatnya ini berkaitan dengan kisah pemanah dan titik merah ya, fokus ini lebih kepada performa kita dalam hal tingkat kefokusan ya, ini masih berkaitan juga dengan pekerjaan. Oke, akan saya bagikan buat Anda cerita inspiratifnya setelah kita dengarkan dulu beberapa list lagu terbaik yang tentu juga ikut menyemarakan atau menemani suasana waktu istirahat Anda malam hari ini ya. Terima kasih buat Anda yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke malam hari ini. Mudah-mudahan juga sampai kami mengakhiri atau menutup seluruh rangkaian acara siaran hari ini ya, Anda pun juga masih tetap mengambil bagian untuk mendengarkan beberapa program, terutama untuk kisah inspirasi dan lagu malam hari ini. Selamat beristirahat dan selamat malam juga buat Mama Eta, Mama Eta dan Mama Pia di Mulia. Semoga malam hari ini lagi monitor dan juga pastinya selamat menikmati waktu istirahat di hari ini. Semoga saja juga lagu-lagu pilihan dan informasi yang sudah dihadirkan, yang sudah didengarkan, ini juga akan menambah suasana bahagia, mimpi indah pastinya ya. Oke, jangan lupa juga untuk Anda semua pendengar mengecek kembali seluruh ruangan di rumah Anda. Pastikan bahwa pintu jendela, kemudian setiap ruangannya sudah terkunci dengan baik ya. Baik itu mungkin di ruang tamu ya, ataupun juga di garasi Anda, pintu pagarnya dikroscek lagi kembali, di dapur, dan lain sebagainya. Tentu ini juga sangat penting sehingga waktu tidur Anda jauh lebih berkualitas, aman dan nyaman.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Iya, mendengar kita ke kisah inspirasi yang terakhir ya. Ini berkaitan dengan tingkat kefokusan kita ya. Itu merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan. Seperti yang akan kita dengarkan dalam cerita singkat berkaitan dengan kisah pemanah dan titik merah. Ya, suatu hari seorang guru memanah yang sangat terkenal mengadakan ujian akhir bagi murid-muridnya. Ia menempatkan selembar papan kayu di atas sebatang pohon, lalu menggambarkan sebuah titik merah kecil di tengah-tengahnya sebagai sebuah sasaran. Guru itu memanggil murid pertamanya, meminta ia untuk menarik busurnya ke arah sasaran tersebut. Sebelum melepas anak panah, sang gurunya bertanya, "Apa yang sedang kamu lihat saat ini?" Murid yang pertama menjawab dengan percaya diri, "Saya melihat pohonnya, papan kayunya, ranting-ranting di sekitar, dan titik merah itu di tengah." Guru tersebut menggelengkan kepala lalu berkata, "Mundur, kamu belum siap." Kemudian murid yang kedua dipanggil untuk maju. Sang guru melontarkan pertanyaan yang sama. Murid yang kedua menjawab, "Saya melihat papan kayu dan titik merah di tengahnya." Sang guru kembali untuk menggelengkan kepalanya, pertanda bahwa dia belum cukup dan harus mundur. Giliran untuk murid yang terakhir. Seorang pemanah muda yang tenang maju ke depan garis dan ia menarik busurnya, membidik tajam dan bersiap untuk melepaskan anak panahnya. Sang guru pun bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Apa yang kamu lihat?" Pemanah muda itu menjawab tanpa mengalihkan pandangannya, "Saya hanya melihat titik merah tersebut." Iya, tanpa melihat hal-hal lain di sekitarnya ya. Lalu sang guru membalas dengan memberikan perintah lepaskan panahnya. Anak panahnya melesat cepat dan menancap di tepat di titik merah tersebut ya. Sang guru tersenyum dan berkata kepada semua muridnya ya, "Keberhasilan besar tidak lahir dari melihat banyak hal sekaligus. Fokuslah sepenuhnya pada satu tujuan utama, maka jalan menuju sasaran itu akan terbuka dengan sendirinya." Ya, itu edukasinya yang bisa kita ambil dalam kisah inspirasi terkait dengan judulnya Kisah Pemanah dan Titik Merah ya. Dan semoga di bulan September nanti juga kita semuanya lebih fokus lagi kepada tujuan yang tentunya menjadi target kita di bulan September nanti. Selamat menikmati waktu istirahat Anda, pendengar. Dan saya Diki pamit dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat. Dan tentunya Pro 1 RRI Merauke akan kembali menjumpai Anda di esok hari, tepat di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan sampai jumpa lagi di hari esok. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat malam saudara, demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, Anda masih di siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, untuk edisi siar hari ini, yaitu di hari Selasa, ya, tanggal 1 September 2026, pendengar. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ya, senang sekali di siaran pada pagi hari ini, saya Ari, bisa kembali temani Anda sekalian. Dan kami harapkan juga untuk Anda yang pagi hari ini yang akan memulai segala kesibukan-kesibukannya, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya ya yang saat ini ya yang sedang mendengarkan, yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga dimanapun itu, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, mengawali jumpa kita di siaran pada pagi hari ini, kami hadirkan renungan agama Kristen yang akan disampaikan oleh Pendeta Markus STH dengan judul Sabar Menghadapi Setiap Pergumulan. Selamat mendengarkan.

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, dalam jumpa kembali bersama saya, Pendeta Markus STH, Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Pendengar Pro 1 RRI Kabupaten Merauke yang Tuhan Yesus kasihi, mari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita tunduk kepala untuk kita berdoa menerima firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk saat yang indah kami boleh bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Tuhan menolong kami supaya apa yang kami dengar di pagi hari ini, firman-Mu itu yang menuntun perjalanan hidup kami di sepanjang hari yang akan berjalan, bahkan sepanjang minggu yang akan kami lalui. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya kami selalu perlu firman Allah supaya hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, saya berikan judul sabar dalam menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kenyataannya kita berada di tengah-tengah situasi dunia yang lagi tidak baik-baik saja. Keadaan dunia yang tidak menentu. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, tentu Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Yesus secara terbuka mengakui bahwa dunia penuh dengan tantangan. Namun Dia memberikan jaminan kemenangan dan damai sejahtera. Sebagai orang yang percaya, bagaimana sikap kita menghadapi keadaan dunia yang hari-hari ini sementara bergejolak, dunia yang tidak baik-baik saja. Keteguhan hati di tengah-tengah ketakutan, itu yang harus kita miliki. Yesaya 41 ayat yang ke-10, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pesan utama adalah bahwa janji dan perlindungan, pertolongan pribadi daripada Tuhan ketika kita menghadapi situasi yang bisa memicu kecemasan. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa persoalan itu akan diangkat, tetapi kita harus berani mengambil langkah untuk menghadapi setiap persoalan dan tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Ingat bahwa Tuhan itu menyertai kita. Itu sebabnya jangan pernah takut, jangan pernah cemas, jangan bimbang karena apa yang terjadi atas hidup kita. Janjinya akan memegang tangan kita, Dia akan berikan kita kemenangan, Dia akan berikan kita damai sejahtera. Itu sebabnya tentu kita harus berani mengambil langkah untuk tetap selalu ada di dalam rencananya Tuhan. Kemudian berikutnya, sikap kita adalah bahwa Allah itu hadir dalam setiap situasi yang kita hadapi. Ya, pemazmur dalam Mazmur pasal yang ke-23 yang ke-4, di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, pengakuan daripada Daud ketika dia menghadapi dikatakan kekelaman, boleh dikatakan bayang-bayang maut kalau dalam terjemahan yang lain. Sesuatu yang bisa saja
mematikan, membinasakan kita. Tetapi di sana kita lihat bahwa pemazmur sendiri tidak pernah merasakan ketakutan itu, sekalipun berada di dalamnya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Kesadaran bahwa penyertaan Tuhan tidak menghilangkan lembah kekelaman, melainkan memberi keberanian saat kita melaluinya. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Jadi tidak perlu takut ketika kita berada dalam situasi yang sesulit apapun, karena Tuhan ada bagi kita semua. Yang berikutnya, atasi kekhawatiran dengan doa dan ucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bahwa langkah praktis yang harus kita lakukan adalah mengalihkan beban dan ketakutan menjadi penyerahan diri. Tentu ini bukan semudah yang kita bisa katakan, ya. Tantangan yang kita hadapi yang cenderung membawa kita kepada ketakutan. Tetapi marilah kita belajar untuk apa? Untuk mengubah dan mengarahkan, ya, beban ketakutan itu justru menjadi penyerahan diri penuh kepada tangan kuasa Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, angkat tangan kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang akan mengendalikan kita. Kalau kita merasa diri kita kuat, maka Tuhan juga akan tinggalkan kita. Jadi justru ketika kita angkat tangan sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan, maka disanalah ada pertolongan Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita masing-masing punya beban, pergumulan, bahkan tekanan hidup. Tapi yakinlah bahwa janji Tuhan itu akan selalu menjadi bagian kita. Yang perlu kita lakukan, yang pertama jangan khawatir, tetap berdoa, dan teruslah mengucap syukur. Ketika kita belajar mengucap syukur atas situasi kondisi yang kita hadapi, di sana Tuhan akan melihat sejauh mana kesanggupan kita untuk kita bisa melewati setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kita tahu bahwa kita tidak punya kekuatan, tapi Allah sumber kekuatan kita yang akan memampukan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-anakmu. Tuhan akan selalu menolong kehidupan kami semua, sehingga apa yang kami hadapi selalu ada pertolongan Tuhan yang akan menjamin kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua pendengar yang begitu setia menuntun, menolong kehidupan kami, sehingga kami terus boleh ada di dalam penyertaan Tuhan, dan kami boleh berkemenangan di dalam Engkau. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan selalu menuntun dan menopang kehidupan kami semua. Terpujilah namamu, kiranya berkat, anugerah, kasih karunia daripada Tuhan akan menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkat daripada Tuhan Yesus Kristus akan menjadi bagian kita semua di hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Kitab Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Kitab Perjanjian Lama, Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Menjamu masa depan itu berarti mendudukkan jamu sebagai bagian dari tren kesehatan modern. Kemudian jamu di masa depan ini dikemas secara menarik, higienis, supaya anak-anak muda ini
2: ingin juga didoakan supaya setiap saat kudus, jangan sampai terjadi masalah. Kepada para pendoa, saya menghimbau, hancurkan kutuk-kutuk masa lalu.
3: Ya, sebenarnya kalau untuk jamu sendiri, kita tidak mengenalnya dengan pengobatan atau kuratif. Tetapi jamu ini sebenarnya kita lebih mengenalnya dengan preventif atau juga pencegahan.
4: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita.

0: sebagai bagian dari upaya pencegahan dan menjaga kesehatan keluarga. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Masyarakat diminta terus melestarikan jamu dan tanaman obat keluarga sebagai bagian dari upaya pencegahan dan menjaga kesehatan keluarga. Jamu tradisional saat ini masih menjadi pilihan masyarakat dalam menjaga kesehatan maupun pengobatan. Penanggung jawab kesehatan tradisional Dinas Kesehatan Papua Selatan, Christine Ulorlo mengatakan, jamu masih banyak digunakan masyarakat melalui penjualan tradisional maupun pengolahan di tingkat rumah tangga. Menurutnya, jamu lebih dikenal dalam konteks preventif atau pencegahan serta untuk mendukung vitalitas dan daya tahan tubuh, bukan sebagai pengobatan kuratif. Sementara, pemanfaatan tanaman obat keluarga dapat juga membantu dalam upaya pencegahan maupun pengobatan penyakit.
2: Ya, sebenarnya kalau untuk jamu sendiri, kita tidak mengenalnya dengan pengobatan atau kuratif. Tetapi jamu ini sebenarnya kita lebih mengenalnya dengan preventif atau juga pencegahan, atau juga sebagai untuk mendukung vitalitas tubuh atau daya tahan tubuh. Tetapi kalau untuk pengobatan tersendiri belum direkomendasikan. Tetapi kalau untuk pencegahan dari penyakit itu tersendiri boleh dilaksanakan.
1: Dinas Kesehatan Papua Selatan sendiri mengingatkan masyarakat agar lebih teliti sebelum mengonsumsi jamu maupun obat tradisional, terutama produk yang beredar dalam kemasan. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Waluyo mengatakan masyarakat perlu menerapkan prinsip cek klik, yakni cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum mengonsumsi produk tersebut. Ia menjelaskan label produk perlu diperiksa untuk mengetahui khasiat, aturan penggunaan atau dosis, serta efek samping yang mungkin ditimbulkan.
3: Menjamu masa depan itu berarti mendudukkan jamu sebagai bagian dari tren kesehatan modern. Kemudian jamu di masa depan ini dikemas secara menarik, higienis, supaya anak-anak muda ini semuanya bisa menikmati rasa enaknya, seperti misalnya Herbalife, yang nama-namanya mungkin dikasih branding yang kekinian begitu. Ada Herbalife, jamu sparkling, atau kapsul herbal yang terstandarisasi. Kemudian kita juga mempromosikan jamu sebagai minuman harian anak muda.
1: Waluyo juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap klaim produk yang beredar di media sosial, termasuk informasi mengenai obat herbal yang disebut dapat menyembuhkan penyakit dengan cepat. Menurutnya, masyarakat tetap perlu mengecek izin edar dan informasi produk sebelum memutuskan untuk mengonsumsinya. Edukasi mengenai penggunaan herbal yang aman juga terus dilakukan dalam kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dan ia berharap edukasi tersebut dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga lebih jeli dalam memilih dan mengonsumsi jamu maupun obat tradisional secara aman. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai pentingnya keterlibatan aktif masyarakat adat setempat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian alam berdasarkan kearifan lokal. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, mengatakan, keberadaan masyarakat adat bukan sekedar bagian dari entitas demografis, melainkan sebagai pilar utama yang bersinggungan langsung dengan kawasan hutan. Menurutnya, tanpa adanya keterlibatan masyarakat, program pelestarian alam berisiko kehilangan daya dan efektivitas di tingkat praktis. Perlu adanya kolaborasi dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah ini untuk terus memperkuat koordinasi dan membangun kerjasama yang lebih kuat dengan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di daerah ini. Sekda menambahkan, pengelolaan hutan dan perubahan iklim harus berjalan beriringan dengan peningkatan masyarakat adat. Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Masyarakat dan seluruh pemuka agama diminta terus mendoakan Papua Selatan agar senantiasa hidup dalam kedamaian dan sukacita. Kembali, Jessica Ardana menurunkan laporannya.
1: Ajakan untuk terus mendoakan Papua Selatan disampaikan Sekda Merauke Yermias Diken saat mengikuti kegiatan Papua Selatan Bermazmur di kawasan Monumen Kapsul Waktu Jumat kemarin. Yermias mengatakan tanah Papua Selatan

0: perlu terus didoakan agar setiap wilayahnya tetap aman dan tidak terjadi persoalan yang mengganggu kehidupan masyarakat. Secara khusus, ia mengimbau para pendoa dari berbagai denominasi untuk bersama-sama mendoakan dan menguatkan kehidupan masyarakat, termasuk generasi muda, agar terbebas dari berbagai hal yang dapat membawa kehancuran. Sekda juga mengajak setiap keluarga membangun kehidupan rohani di lingkungan masing-masing dengan menyediakan mesbah keluarga dan membaca kitab suci setiap hari.
1: Ingin juga didoakan supaya setiap saat kudus, jangan sampai terjadi masalah. Kepada para pendoa, saya menghimbau, hancurkan kutuk-kutuk masa lalu dan masa depan, supaya generasi ini hidup dalam kedamaian. Semua para pendoa yang ada di semua denominasi, kami menghimbau supaya mendoakan menghancurkan kutuk-kutuk masa lalu, yang itu dari turun-temurun, dan dia ke kutuk-kutuk masa depan.
0: Menurut Sekda Yermias Niken, upaya menjaga kedamaian harus dilakukan bersama tanpa membedakan latar belakang masyarakat, baik daerah asal, budaya, maupun perbedaan lainnya. Seluruh masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kedamaian dan sukacita di Papua Selatan, dan ia berharap kehidupan yang damai dapat menjadi dasar bagi pembangunan daerah sekaligus menjaga masa depan generasi muda. Jessica Ardana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan serta bantuan modal usaha. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Papua Selatan, Vina Mahuse, mengatakan pembinaan terhadap pelaku UMKM terus dilakukan sejak 2023. Ia mengatakan hingga 2026 pihaknya telah membina sekitar 71 pelaku UMKM melalui berbagai program pengembangan usaha, yang mencakup pelatihan manajemen keuangan, pemasaran manajerial, hingga pemberian bantuan modal usaha. Menurutnya, pendampingan dan pelatihan memberikan dampak positif terhadap perkembangan sejumlah UMKM. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya pelaku usaha yang sebelumnya hanya memasarkan produk secara terbatas, kini mampu memiliki toko sendiri dan meningkatkan omset bulanan. Vina menilai, tantangan berikutnya adalah memperluas pemasaran agar produk UMKM Papua Selatan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah juga berupaya memperkenalkan produk UMKM melalui berbagai kegiatan serta membuka peluang pemasaran hingga ke luar daerah. Jembatan penghubung Dermaga Pelabuhan Atsi Kabupaten Asmat mengalami kerusakan berat hingga sebagian strukturnya roboh dan berdampak pada aktivitas operasional pelabuhan. Sebelum roboh, masyarakat telah melihat tanda-tanda kerusakan pada bagian dalam trestle tersebut. Dinas Perhubungan Papua Selatan menyebut usia bangunan yang sudah cukup lama serta arus sungai yang kencang menjadi faktor yang menyebabkan struktur trestle mengalami kerusakan. Kondisi tersebut mengganggu kegiatan bongkar muat barang serta pelayaran debarkasi dan embarkasi penumpang. Kerusakan trestle juga berpotensi menghambat distribusi logistik menuju ATSI dan wilayah sekitarnya. Selain itu, kondisi dermaga yang rusak meningkatkan risiko keselamatan bagi pengguna jasa dan petugas pelabuhan. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan mendorong peninjauan teknis lanjutan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Direktorat Kepelabuhanan Kementerian Pelabuhan RI. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi dasar untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan trestle secara menyeluruh. Dishub Papua Selatan menilai penanganan perlu dilakukan segera mengingat Pelabuhan Atsi memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Perbaikan diharapkan dapat mengembalikan fungsi pelabuhan sehingga pelayanan penumpang dan bongkar muat barang kembali berjalan aman dan normal. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Rocky pagi ini.

teman-teman, pernah dengar tentang Koperasi Merah Putih? Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui semangat gotong royong dan kebersamaan. Di sini, masyarakat bisa saling mendukung, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Lewat koperasi, pelaku usaha kecil bisa lebih mudah mendapatkan akses permodalan, pemasaran, hingga pengembangan usaha. Hasilnya, usaha bisa tumbuh, ekonomi bergerak, dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh anggota. Yang menarik, koperasi bukan hanya soal simpan pinjam. Koperasi juga bisa menjadi tempat belajar, berkolaborasi, dan membangun kemandirian ekonomi dari tingkat desa maupun kelurahan. Ayo, dukung dan manfaatkan Koperasi Merah Putih sebagai sarana membangun ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Karena ketika masyarakat maju bersama, kesejahteraan bukan hanya milik satu orang, tetapi milik kita semua.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini, dan saat ini sudah di pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, di pagi hari ini kami mohon perhatian Anda dengan adanya ruang informasi untuk Anda. Ya, yang pertama berasal dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Merauke, pendengar. Ya, disampaikan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, maka Bupati Merauke menetapkan penghapusan sanksi denda administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk periode pembayaran tanggal 10 Agustus sampai dengan 30 September 2026. Dan untuk semua tahun tunggakan pajak bumi dan bangunan. Jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 30 September 2026. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 1% tiap bulan. Pembayaran PBB P2 dapat dilakukan melalui loket pembayaran Bank Papua atau ATM Bank Papua, loket pembayaran Bank BRI atau ATM Bank BRI, atau virtual akun atau mobile banking BRI. Loket pembayaran Bank BNI, ATM Bank BNI, Mobile Banking BNI atau Wonder. Loket pembayaran kantor pos atau Postpay. Bagi masyarakat yang belum menerima surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT PBB P2 tahun 2026, dapat mengecek di kelurahan atau kampung terdekat atau kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. Masyarakat Merauke pengguna Android dapat mengecek tunggakan atau informasi PBB P2 dengan mengunduh aplikasi iTax Mobile Merauke di Play Store.

Ya, selanjutnya kami ingin sampaikan informasi dari Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Yamra Merauke ditujukan kepada para lulusan SMA, SLTA dan MA, Madrasah Aliyah dan SMK Negeri di Kabupaten Merauke, Asmat, MAPI dan Bovendigul. STAI Yamra Merauke terakreditasi oleh BAN PT memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA atau SLTA dan MA, SMK dan paket C untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa baru program studi sarjana strata 1 atau S1 jurusan pendidikan agama Islam atau tarbiyah tahun akademik 2026-2027. Adapun persyaratan sebagai berikut, ya syarat pendaftaran yaitu mengisi formulir pendaftaran, fotokopi ijazah SMA atau SLTA dan MA, Madrasah Aliyah, SMK dan paket C yang telah dilegalisir 2 lembar atau surat keterangan lulus dari sekolah dan dilegalisir. Fotokopi kartu keluarga dan KTP masing-masing 2 lembar, fotokopi KTP atau surat keterangan dari Dinas Pencatatan Sipil. Pas foto sebanyak 4 lembar, ukuran 3x4 cm hitam putih. Berkas persyaratan dimasukkan dalam map berwarna hijau. Adapun tempat dan waktu pendaftaran, kampus STAI Yamra Merauke dengan alamat Jalan Doremkai, jalur KPG khas Papua. Pendaftaran gelombang 3, 1 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Dan waktu pendaftaran, pukul 14 sampai 17 waktu Indonesia Timur pada jam kerja. Tes akademik tanggal 30 Agustus 2026 meliputi pengetahuan umum, pengetahuan keagamaan, dan baca tulis Al-Quran. Pengumuman hasil tes akademik tanggal 31 Agustus 2026, registrasi atau pendaftaran ulang mahasiswa baru tanggal 31 Agustus 2026. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat mendaftar atau dapat menghubungi Ibu Ira Lestari, MPD, di nomor HP 0852-4467-1771 atau Bapak Muhammad Sirajuddin, MPD, di nomor HP 0821-4095-3700. Ya, promo selama bulan kemerdekaan gratis biaya pendaftaran.

Ya, selanjutnya informasi dari Komando Daerah TNI Angkatan Udara 3, Pangkalan TNI Angkatan Udara, Johannes Abraham Dimara. Ya, disampaikan, Pangkalan TNI Angkatan Udara, JA Dimara, memberi kesempatan kepada warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, dan sekitarnya. Melalui Bintara PK Pria TNI Angkatan Udara Gelombang 3, Garing A, Strip 59, TA 2026, dengan persyaratan sebagai berikut. Warga negara Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lulusan D3, usia paling tinggi 25 tahun saat pembukaan pendidikan. Lulusan SMA, MA, dan SMK, usia minimal 17 tahun 9 bulan dan maksimal 24 tahun saat pembukaan pendidikan. Sehat jasmani dan rohani, tinggi badan minimal 163 cm, serta berat badan seimbang sesuai ketentuan. Bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas pertama keprajuritan selama 10 tahun. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan. Tidak memiliki catatan kriminalitas dari kepolisian RI. Serta membawa kartu BPJS atau KIS atau kartu jaminan kesehatan. Pendaftaran dengan menggunakan sistem online di website http://diajurit.tniau.mil.id atau bisa langsung di Dinas Personel Pangkalan TNI Angkatan Udara, JA Dimara, dengan alamat Jalan Garuda Spadem, Merauke, pada jam kerja mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 13 September 2026.

berita duka. Berita duka berasal dari Bapak Mateus Reawaru, ditujukan kepada keluarga besar Ais Reawaru di Belanda, keluarga besar Persekutuan Ikatan Keluarga Wai Selaka di Merauke, keluarga besar Lantu, keluarga besar Supusepa, keluarga besar Sauleka, keluarga besar Manuhutu, keluarga besar Silahoi di Kalimana. Kami ulangi, keluarga besar Silahoi di Kaimana, keluarga besar Salamoni di Merauke dan di Ambon Kampung Wai, keluarga besar Werinusa di Sarmi, keluarga besar Lai di Merauke dan di Asmat, keluarga besar bagian pengadaan barang dan jasa Setda Kabupaten Merauke, keluarga besar Kaiba di Merauke, keluarga besar Gereja Peniel Merauke, keluarga besar lingkungan Don Bosco, keluarga besar Reawaru di Merauke, Ambon, Kampung Wai dan sekitarnya, keluarga besar Ngarbingan di Merauke, keluarga besar Vernatubun di Merauke dan Jayapura, keluarga besar Sawen di Merauke, Jayapura dan Kaimana, keluarga besar Saklil di Merauke dan Timika, keluarga besar Tuwok di Merauke, keluarga besar Tulukianan di Merauke, keluarga besar Tomamba di Merauke, keluarga besar Hurulean, keluarga besar Urbanus Renleu di Merauke, keluarga besar Eli Retraubun, keluarga besar Rahayaan di Merauke, keluarga besar Jimmy Papare, keluarga besar Kebubun di Merauke, keluarga besar Frans Rahalus di Kurik, keluarga besar Rahangiar, keluarga besar Kilmas Kosu di Kombe, keluarga besar Mahuse di Urum dan Nohotif, keluarga Bapak Mis di Kaiburse, keluarga Bapak Poce Balagaise di Onggari, keluarga besar Tuyu di Merauke, keluarga besar Wakanubun di Kumbe, Suster Ros Saklil di Oksibil, keluarga besar Samderubun di Merauke dan sekitarnya, keluarga besar Ngutra, keluarga besar Ikatan Keluarga Kei di Merauke, serta seluruh handetolan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia istri, mama, oma, oyang, saudari terkasih, Francisca Rahangmetan Reawaru. Telah meninggal dunia istri, mama, oma, oyang, saudari terkasih, Francisca Rahangmetan Reawaru. Meninggal pada hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 00:23 waktu Indonesia Timur di RSUD Merauke. Dan jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di rumah Bapak Mateus Reawaru, Kompleks Pelayaran Baru. Dan rencana pemakaman pada kami ulangi, rencana pemakaman pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Berita duka selanjutnya berasal dari Ibu Frederica J. Matulesi. Ditujukan kepada keluarga besar Ndun di Merauke, keluarga besar Ita Dalek Esa di Merauke, keluarga besar Bin Sidin di Merauke, keluarga besar Normiati Bin Sidin di Jayapura, keluarga besar Maro di Merauke, keluarga besar Hafurubun di Merauke, keluarga besar Safsafubun di Langgur, keluarga besar Safsafubun di Merauke, keluarga besar Langgur di Merauke, keluarga besar Matulesi di negeri Hulaliu Ambon, Ikatan Keluarga Nusa Ina Ambon Lease atau Nusa Lead Merauke, Ikatan Keluarga Hulaliu Haturesi Rakanyawa Merauke, serta seluruh handetolan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia suami, bapa, kakak, adik, saudara terkasih Irianto Ndun. Telah meninggal dunia suami, bapa, kakak, adik, saudara terkasih Irianto Ndun. Meninggal pada hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 2 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Dan jenazah saat ini disemayamkan di rumah keluarga Irianto Ndun di Jalan Mangga 2 Merauke. Ya, ibadah penghiburan pada hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ibadah pelepasan jenazah dan pemakaman pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur dan selanjutnya diantar ke TPU Tanah Miring Merauke. Dan ibadah pengucapan syukur pada Rabu 2 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur. Demikian berita duka.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut itu. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yalah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Kamu udah tahu belum? Sekarang di sekolah kita itu ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius, Bon? Gratis? Biasanya kan makan siang saja sudah bikin dompet tipis.
0: Iya tahu. Ini tuh program dari Bapak Presiden Prabowo buat bantu kita anak muda supaya semakin sehat dan juga fokus belajar. Nah, menunya juga gak main-main loh. Ada nasi, lauk, sayur, buah, sama ada susunya.
1: Wah, keren. Jadi, bukan cuma kenyang, tapi juga bergizi seimbang ya?
0: Nah, betul tuh. Karena tubuh kuat dan otak cerdas itu berawal dari makanan yang bergizi. Jadi, manfaatin nih program makanan bergizi gratis. Biar kita semua itu tumbuh sehat dan juga berprestasi.
1: Ingat guys, makan sehat bukan gaya hidup mahal, tapi investasi masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Merauke.

0: Ya, peninggar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan atau juga yang sudah akan larut dengan segala kesibukan-kesibukannya, terutama untuk Anda yang akan mengantar putra-putrinya berangkat ke sekolah, ya tetap utamakan keselamatan ya saat Anda mengendarai kendaraan-kendaraan Anda, pendengar. Dan untuk Anda juga yang saat ini yang sedang larut ya dengan segala kesibukannya, entah itu di rumah atau juga yang ada di kawasan Pasar Romalanggu juga, kami ucapkan selamat beraktivitas di hari ini, Selasa 1 September 2026. Dan mendengar, saat ini sudah di pukul 6.59, selanjutnya kita jelang pukul 7, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Masih diantaranya, DPRD Palangkaraya berharap solusi bagi peladang tradisional dalam membuka lahan untuk berladang tanpa harus membakar dengan menyediakan alat berat. Mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI, Dian Wahyudi mengaku tidak pernah menerima komisi dari putusan yang dibuat oleh Komite Pemutus LPEI dalam pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, masyarakat dari suku Dayak tetap dibolehkan mendaftar sebagai prajurit TNI meskipun memiliki tato. Menurut Maruli, aturan tersebut sudah lama berlaku khusus untuk tato yang dibuat karena faktor kultur. Informasi mancanegara, Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina, seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, dan pembunuhan warga Palestina. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dalam konferensi tingkat Menlu Luar Biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau KTMLB OKI, Kamis 27 Agustus di Jeddah, Arab Saudi. Informasi dari dunia olahraga, Menpora Erick Thohir memaparkan arah kebijakan kepemudaan, olahraga prestasi, serta anggaran dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI. Rapat membahas program strategis Kemenpora berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 31 Agustus 2026. Erick mengatakan, Kemenpora menyelaraskan program kerja dengan Astacita melalui tiga pilar utama yang menjadi landasan kebijakan kementerian. Tiga pilar tersebut meliputi kepemudaan, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga yang dijalankan secara terarah dan berkelanjutan nasional. DPRD Palangkaraya berharap solusi bagi peladang tradisional dalam membuka lahan untuk berladang tanpa harus membakar dengan menyediakan alat berat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut.
3: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi berharap pemerintah memberikan solusi bagi masyarakat.

0: kemudian dengan memberikan bantuan sehingga warga yang ingin membuka lahan tidak lagi melakukan pembakaran, tetapi karena sudah dibantu melalui pembukaan lahan tersebut melalui alat yang nantinya kami mohon kepada pemerintah kota bisa membantu untuk kedepannya.
1: Sementara itu pihak pemerhati lingkungan Set Awor Borneo menyebut aktivitas peladang tradisional di Kalimantan umumnya tidak dilakukan di kawasan lahan gambut. Praktik berladang masyarakat adat Lindlai memiliki tata cara dan kearifan lokal yang telah dilakukan secara turun-temurun. Direktur Set Awor Borneo Muhammad Habibi menilai penting untuk membedakan praktik berladang tradisional dengan aktivitas pembukaan lahan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya peladang tradisional memiliki pengetahuan dalam memilih lokasi serta mengelola lahan untuk bercocok tanam. Muhammad Habibi menyebut lahan gambut memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau. Kondisi gambut yang mengering membuat api lebih mudah menyebar dan sulit untuk dipadamkan. Pihak Set Awor Borneo menilai perhatian terhadap kawasan gambut perlu ditingkatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
2: Karena lahan gambut itu kan terbentuk dari komponen organik yang apabila dia kering sangat rentan sekali mengalami kebakaran, dan apabila dia terbakar akan sulit dipadamkan karena api itu tidak hanya menyala di permukaan tetapi dia juga menyala di bagian bawah. Tetapi kan kebakaran di lahan gambut itu tidak kebakaran seperti di hamparan lapangan begitu ya, atau di daerah lahan mineral yang cenderung dataran tinggi begitu. Di lahan gambut itu dia rawa, nah ada vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang akan mempengaruhi.
1: Muhammad Habibi menambahkan pencegahan harus menjadi langkah utama, salah satunya dengan menjaga kelembapan gambut dan mencegah terjadinya pengeringan lahan secara berlebihan. Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai bahaya aktivitas pembakaran di kawasan yang memiliki potensi tinggi terjadi kebakaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dian Wahyudi mengaku tidak pernah menerima komisi dari putusan yang dibuat Komite Pemutus LPEI dalam pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Ia mengatakan akan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal itu disampaikan dalam pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Saya tidak dapat mengubah apa yang pernah terjadi. Saya hanya ingin menjadikan seluruh proses ini bagian dari pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Saya tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Menyerahkan penilaian
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan pribadi dari terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dian Wahyudi. Dalam pembelaannya, Dian Wahyudi mengaku bertanggung jawab dan turut mengambil keputusan bersama dengan dua anggota Komite Pemutus Pemberian Kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit, namun dirinya membantah menerima keuntungan ataupun komisi dari para debitur.
4: Saya tidak pernah memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari LPEI ataupun dari debitanya. Saya tidak pernah meminta uang, meminta komisi, bagian dari pencairan ataupun keuntungan lainnya. Karena itu saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil. Saya bertanggung jawab atas keputusan yang saya sebagai salah satu pemutus, tapi tanggung jawab tersebut harus dibedakan dengan tindakan lain yang berada pada fungsi dan kewenangan yang berbeda.
5: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Dian Wahyudi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai Rp992,8 miliar. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Dian Wahyudi dengan hukuman 8 tahun dan 6 bulan penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Jaksa juga menuntut terdakwa lainnya, yaitu Handoko Limaho dengan hukuman 11 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp346 miliar, subsidiar 5 tahun 6 bulan penjara. Sementara Liu Raymond dituntut 13 tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp646,3 miliar, subsidiar 6 tahun 6 bulan penjara.

0: Bulan penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhan, 23 RRI Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan kajian terhadap rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di kawasan Gunung Ungaran dengan rencana akan dibor sedalam sekira 2.000 meter untuk pengembangan PLTP. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bowo Wiranto.
2: Di Gunung Ungaran masih dalam kajian dan kita belum sosialisasikan kepada warga memang.
3: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di kawasan Gunung Ungaran masih dalam tahap kajian. Pemerintah Kabupaten Semarang menyebut penelitian ulang masih dilakukan untuk memastikan potensi energi panas bumi di kawasan tersebut sebelum proyek memasuki tahap berikutnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valianto Supendro, mengatakan hingga saat ini hasil kajian terbaru terkait potensi panas bumi Gunung Ungaran belum sepenuhnya dipelajari oleh pihaknya. Informasi terkait potensi tersebut masih berada dalam mekanisme perizinan dan koordinasi dengan instansi terkait. Menurutnya, kegiatan pengeboran nantinya hanya akan dilakukan pada titik-titik tertentu dan tidak mencakup wilayah yang luas sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
2: Aktivitas warga itu saya kira hanya daerah tertentu saja. Jadi tidak seperti yang dibayangkan akan tidak. Jadi untuk daerah yang akan diambil contohnya, contoh sumurnya saja di situ. Itu pun hanya diameter 100 meter kalau tidak salah. Dan beberapa titik, ya, dan beberapa titik. Ada dua, Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Jawa Tengah, Dwi Suryono, mengatakan sepanjang proses perizinan dan eksplorasi berjalan sesuai rencana, kegiatan pengeboran diproyeksikan dapat dilakukan pada akhir 2028 atau 2029. Menurutnya, jika sumber panas bumi yang ditemukan memenuhi kebutuhan untuk pembangkit listrik, pengembangan infrastruktur akan dilanjutkan.
4: Nah, kalau semuanya clear, lancar, baru dilakukan kegiatan pengeboran di timeline kalau nggak di akhir 28 atau 2029. Nah, kemudian kalau didapatkan panas yang cukup untuk menghasilkan energi listrik yang berasal dari panas bumi, maka dibangun infrastrukturnya, ini butuh waktu lagi. Kemudian di 2031 baru di launching atau di COD-kan commercial update menghasilkan listrik yang dihubungkan dengan Komisi Jawa Jamali, Madura Baru.
3: Lebih lanjut, Dwi mengatakan potensi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran diperkirakan mampu menghasilkan energi listrik hingga 55 MW. Untuk mengetahui dan memastikan potensi tersebut, direncanakan dilakukan pengeboran eksplorasi dengan kedalaman sekitar 1.900 hingga 2.200 meter. Bowo Wiranto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka peringatan 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan, kawasan Malioboro kembali menjadi panggung keberagaman budaya Nusantara melalui beragam atraksi seni kebudayaan bertajuk Memetri Jogja, Merawat Nusantara. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Perwanto.
5: Kawasan Malioboro menjadi saksi ragam pertunjukan seni dan budaya bertajuk Memetri Jogja Merawat Nusantara yang sukses memukau warga dan wisatawan di pusat pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Kegiatan yang digelar untuk memperingati 14 tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya sekadar perayaan budaya bagi warga, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi berbagai elemen masyarakat sekaligus aksi sosial melalui penggalangan dana bagi korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widi Hasto Wasono Putro mengatakan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif swadaya masyarakat dari berbagai elemen. Menurutnya, Memetri Jogja Merawat Nusantara menjadi pengingat bahwa perjuangan lahirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY merupakan hasil perjuangan seluruh komponen masyarakat.
6: Acara ini adalah acara inisiatif dari masyarakat berkadana, tujuannya untuk kita mengingatkan kepada masyarakat luas bahwa perjuangan undang-undang keistimewaan itu sebuah perjuangan seluruh masyarakat.
5: Ragam kesenian Nusantara ditampilkan mulai dari tari Puji Astuti, tari Angguk Nganglang, hingga penampilan paduan suara mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Nuansa kebinekaan semakin terasa dengan hadirnya tari Bawin dari Kalimantan Tengah, tari tunggal dari Forum Pemuda Pemudi Dayak, serta tari Bidu Ilili dari Ikatan Keluarga Malaka NTT.
6: Acaranya sendiri melibatkan banyak penampil kesenian dari sanggar-sanggar. Ada tari, ada drama, ada musik, ada paduan suara. Harapannya kolaborasi ini bisa menghadirkan satu spirit kebersamaan dari Jogja untuk Indonesia.
5: Keistimewaan DIY tidak boleh hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi harus terus dirawat dan dihidupi bersama. Semangat tersebut dinilai sejalan dengan sejarah Yogyakarta yang sejak awal kemerdekaan telah membuktikan bahwa menjaga identitas lokal dapat berjalan beriringan dengan memperkokoh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
6: Kesatuan-kesatuan menjadikan Jogja sebagai rumah bersama.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di Bantimurung dinilai masih terlalu mahal. Reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
7: Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di kawasan wisata alam Bantimurung Bulu Serawung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski tarif bagi wisatawan asing telah turun dari sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp200.000 per orang, harga tersebut dinilai masih cukup tinggi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Seorang pengemudi Grab, Dito, yang kerap mengantar wisatawan mancanegara mengatakan sejumlah wisatawan bahkan memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket di loket. Menurut Dito, wisatawan asing yang datang berkelompok harus mengeluarkan biaya cukup besar dan kemudian membandingkannya dengan destinasi lain seperti Ramang-Ramang. Ia berharap pemerintah kembali mengevaluasi tarif agar Bantimurung semakin menarik bagi wisatawan mancanegara.
8: Jika mereka berkunjung tapi melihat dengan harga dan apa yang akan dia dapatkan dalam itu tidak sebanding.
7: Sementara itu, Koordinator Umum Pengelola Kawasan Wisata Alam Bantimurung Bulu Serawung Haji Suwadi mengatakan, kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan sejak tarif diturunkan menjadi Rp200.000. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena sebagian wisatawan asing masih menganggap tarifnya relatif mahal. Pihak pengelola bahkan menilai jika tarif dapat diturunkan hingga kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000, kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi meningkat lebih besar.
8: Namun ya, peningkatannya belum begitu signifikan karena masih terbilang tinggi menurut beberapa wisatawan yang datang asing, mereka masih menanggapi keturunan harga ini masih kurang ya, masih perlu diturunkan lagi. Insya Allah mungkin kalau dia turun sampai 100 atau 150 ribu, insya Allah peningkatan pengunjung mancanegara akan lebih signifikan.
7: Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Serawung, Abdul Razak, menjelaskan bahwa tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk kawasan Taman Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36. Karena berlaku secara nasional, Balai Taman Nasional tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besaran tarif PNBP. Menurut Abdul Razak, jika tarif ingin kembali dikaji, pembahasannya perlu dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
9: Karena ini aturan yang diterapkan secara nasional, ya kami otomatis selaku pemangku kawasan mengacu kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan. Secara bersama mungkin kita bisa mendorong untuk pembahasan terkait evaluasi kembali penerapan tarif yang berlaku di site-site tertentu di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
7: Abdul Razak menambahkan pihaknya secara berkala telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai perlunya evaluasi penerapan tarif di lokasi-lokasi tertentu. Ia berharap Bantimurung dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan mengenai tarif kawasan konservasi tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah Sakit Daerah atau RSD Profesor Dr. Mulyono atau Rumah Sakit Menur Surabaya mencatat kasus gangguan kesehatan mental pada anak setiap tahun terus mengalami peningkatan yang didominasi oleh anak dan remaja di bawah usia 30 tahun. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
10: Kasus percobaan bunuh diri pada anak akibat gangguan kesehatan mental menjadi alarm di Jawa Timur. Rumah Sakit Daerah Provinsi Dr. Mulyono Surabaya mencatat rata-rata 80% kasus didominasi oleh anak dan remaja di bawah 30 tahun. Dari data yang dihimpun, gangguan kesehatan mental pada anak terus meningkat. Sejak 2022 tercatat sebanyak 1.570 kasus. Kemudian tahun 2023 sebanyak 2.228 kasus. Kemudian tahun 2024 sebanyak 11.088 kasus. Dan tahun 2025 sebanyak 11.269 kasus. Direktur RSD Profesor Dr. Mulyono Surabaya, Dr. Fitria Dewi mengatakan, kasus tersebut semakin marak karena informasi digital yang terbuka luas, termasuk kurang bijaknya penggunaan gadget pada anak.
11: Ini adalah data peningkatan yang menurut kami sangat signifikan dan pertambahannya ini sebenarnya menjadikan keprihatinan buat kita semua. Apakah itu kasus percobaan bunuh diri, kasus ada bullying, pornografi, judi online atau kecanduan game online, ini semua menunjukkan pertambahan peningkatan yang signifikan.
10: Selain pengaruh gadget, ia menyebut orang tua menjadi faktor penting. Sementara itu, Dr. Suko Widodo selaku Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur menyoroti kehadiran sistem digital yang menimbulkan jarak pada hubungan antar manusia. Sehingga saat ini semakin berkurang orang untuk berkomunikasi secara langsung, termasuk antara anak dengan orang tua.
12: Sejak digital ada yang berubah di dunia itu, yaitu hubungan antar manusia. Jadi orang sangat tergantung teknologi, tidak otentik lagi sebagai manusia. Di masa silam orang bisa saling bercakap-cakap, ketemu, mendengarkan. Tapi hari ini mereka tidak bertemu, mereka tidak berjumpa, tapi ketemu dalam ruang digital yang itu menjadi agak apa ya, tidak touch tebal. Jadi tingkat kepekaan emosinya nggak ada. Dan itu yang membuat manusia tidak bisa menyelesaikan persoalannya hanya cukup dengan digital.
10: Oleh karena itu, Suko mendorong para orang tua untuk dapat membangun ruang komunikasi yang baik dalam keluarga. Kehadiran gadget harus disambut dengan bijak dan tidak dimanfaatkan secara berlebihan. Faris Yarbo melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Aduh, mama yo, sapu perut sakit kali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
6: Kebiasaan, kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
5: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
6: Astaga, itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
5: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
6: Sudah, kok minum saja dulu.
5: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
6: Hah? Cek kesehatan gratis?
5: Iyo, jadi walau kau rasa sehat harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
6: Yang dicek apa saja itu?
5: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
6: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
5: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. The song is for you.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan kali ini di program Opini Pagi ya untuk Anda semuanya. Nah, di pagi hari ini ya sudah di pukul 7 lebih 37 menit. Ya, kami menyapa untuk Anda yang ada di wilayah Kabupaten Asmat dan juga yang ada di Kabupaten Mapi. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat menjalankan kesibukan-kesibukan Anda di pagi hari ini. Tentunya bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Nah, pendengar di pagi hari ini, ya ini kita akan bicara ya atau juga opini pagi kita, topik kita di pagi hari ini terkait juga dengan warta berita di lintas pagi ini ya, diantaranya ada pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai pentingnya keterlibatan aktif masyarakat adat setempat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian alam berdasarkan kearifan lokal. Nah, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu mengatakan keberadaan masyarakat adat bukan sekedar bagian dari entitas demografis, melainkan sebagai pilar utama yang bersinggungan langsung dengan kawasan hutan. Ya, tanpa adanya keterlibatan masyarakat, program pelestarian alam berisiko kehilangan daya dan efektivitas di tingkat praktis. Dan perlu adanya kolaborasi dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mitigasi dan perubahan iklim, pendengar. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kolaborasi apa yang harus dilakukan? Ya, ini terkait juga dengan masalah hutan. Ya, kolaborasi apa antara pemerintah dan warga, khususnya yang mendiami hutan, ya, seperti itu. Keterlibatan masyarakat untuk program pelestarian alam, seperti itu, pendengar. Ya, topik kita terkait juga dengan kolaborasi yang seperti apa, atau juga kolaborasi yang bagaimana agar kepentingan ya ini bisa berkelanjutan, atau juga pengelolaan hutan secara berkelanjutan ini bisa tercapai. Ya, karena hampir di tiap musim, ya apalagi di musim kemarau seperti saat ini, ya selalu dan selalu ya ini terjadi masalah karhutla atau juga kebakaran hutan dan lahan, ya serta bagaimana agar pengelolaan hutan ini bisa lebih efektif. Ya, kolaborasi seperti apa antara pemerintah dan masyarakat, ya khususnya tadi dikatakan bahwa masyarakat, ya khususnya masyarakat adat, ya ini bukan hanya sekedar bagian dari entitas demografis, melainkan sebagai pilar utama yang bersinggungan langsung dengan kawasan hutan, pendengar. Kolaborasi seperti apa yang harus dilakukan agar hal ini bisa terus terjaga, dan tentunya juga kolaborasi yang seperti apa agar kepentingan ya terkait dengan masalah hutan ini bisa terus lestari. Ya, silakan Anda bergabung bersama kami di 0971-333-0745 di Opini Pagi hari ini, pendengar.

0: Pak, akhir-akhir ini saya sering batuk-batuk. Sebenarnya batuk ini sudah lama, tapi belum sembuh-sembuh sampai sekarang.
1: Lani, jangan disepelekan loh. Bisa saja itu gejala TBC. Untung sekarang ada pemeriksaan TBC gratis buat anak sekolah.
0: Gratis? Saya boleh ikut kah, Pak?
1: Ya tentu boleh dong. Pemeriksaan ini penting supaya kita tahu kondisi tubuh sejak dini. Dengan begitu kan bisa cepat ditangani kalau ada masalah.
0: Oke, Pak. Saya mau ikut pemeriksaan itu.
1: Bagus, Lani. Ingat ya, menjaga kesehatan itu tanggung jawab kita bersama. Jangan tunggu sakit dulu baru peduli.
0: Pemeriksaan TBC bagi anak sekolah itu gratis. Deteksi dini, sehat selalu, belajar lebih lancar. Pesan ini

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: esto, mañana porque rápido, ¿cómo va a ganar si están a Sydney? ¡Un momento!
1: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua kirim.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucu Munani.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

siapkan untuk Anda. Ya, di antaranya dari dunia olahraga ataupun juga lainnya, ya sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Nah, ini ada informasi Kemen UMKM rangkul 20 lembaga bantu akses sertifikasi dan modal. Dan selain itu juga ada informasi Duta Besar Republik Indonesia apresiasi prestasi tim bulu tangkis muda Indonesia di Tokyo. Dan juga ini ada informasi guru P3K bisa ikut seleksi CPNS mulai tahun 2027. Ya, itu dia beberapa informasi yang nanti ya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk itu pastikan ya Anda tetap bersama kami pendengar di siaran Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RR di Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan ragam informasi sudah kami

0: Di era globalisasi yang bergerak dinamis, kekayaan terbesar suatu bangsa tidak lagi hanya bertumpu pada kelimpahan sumber daya alam, melainkan pada gagasan, inovasi, dan kreativitas sumber daya manusianya. Inilah yang kita kenal sebagai ekonomi kreatif. Mulai dari industri fashion, kuliner, kerajinan tangan, hingga sektor digital seperti animasi dan pengembangan aplikasi, ekonomi kreatif telah menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini tidak sekedar menciptakan jutaan lapangan kerja baru, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya serta inovasi Indonesia ke kancah internasional. Sebagai masyarakat yang cerdas, mari kita berikan apresiasi dan dukungan nyata terhadap karya-karya anak bangsa. Gunakan produk buatan lokal, hargai kekayaan intelektual, dan teruslah berinovasi di bidang Anda masing-masing.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mencintai produk Indonesia merupakan wujud rasa nasionalisme kita. Gunakan produk lokal agar rakyat sejahtera. Jangan lupa kawan-kawan, minum kopinya dari kopi-kopi petani Nusantara. Dari Arabica Gayo Aceh hingga Liberica Sota Merauke. Majulah kopi Nusantara, jayalah produk lokal Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saat ini sudah di pukul 8 lebih 24 menit dan di tanggal hari ini, yaitu di tanggal 1 September, pendengar, ini dirayakan ya atau juga diperingati sebagai Hari Polisi Wanita atau Polwan, pendengar. Ya, diperingati setiap tanggal 1 September karena tanggal ini ya, lebih tepatnya di tahun 1948, 6 perempuan pertama kali mengikuti pendidikan inspektur polisi di Sekolah Polisi Negara atau SPN Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pendengar. Ya, latar belakangnya terbentuk di tahun 1948 terjadi pengusiran besar-besaran akibat perang dan polisi laki-laki kesulitan saat harus memeriksa fisik korban, saksi atau tersangka. Ya, ini berdasarkan adat ketimuran, penggeledahan atau pemeriksaan badan wanita tidak boleh dilakukan oleh pria. Dan saat itu, organisasi wanita dan organisasi wanita Islam di Bukit Tinggi mendesak pemerintah agar perempuan ya diberi kesempatan mengikuti pendidikan kepolisian, pendengar. Ya, itu dia ya sedikit terkait juga dengan peringatan ya Hari Polisi Wanita atau Polwan di tanggal 1 September. Dan di hari ini ya, di tanggal 1 September 2016 ya, hari ini bertepatan juga dengan hari jadinya yang ke-78, pendengar. Ya, itu dia. Nah, pendengar di manapun Anda berada, ragam informasi ya sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, ini seperti yang sudah kami sampaikan bahwa Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM, Maman Abdurrahman menyebut Prokesra telah mengonsolidasikan hampir 20 kementerian atau lembaga. Konsolidasi ini dilakukan untuk menyinergikan dan mengintegrasikan program pemberdayaan UMKM yang tersebar di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Ya, dia menyampaikan hal ini saat memaparkan rencana kerja dan anggaran Kementerian UMKM 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Dan dia menjelaskan program pemberdayaan UMKM tersebar di kementerian, provinsi, serta kabupaten kota. Ya, melalui Prokesra, Kementerian UMKM telah mengonsolidasikan hampir 20 kementerian lembaga. Konsolidasi ini dilakukan sekitar 2 minggu sebelum dia menyampaikan paparan tersebut. Nah, selain integrasi program, Prokesra juga digunakan untuk mengintegrasikan pelatihan dan pendampingan UMKM. Dan dia menyebut layanan tersebut sebelumnya belum terpadu. Ya, tantangan pemberdayaan UMKM juga mencakup pemasaran dan akses digital. Tetapi, Maman juga turut menyebut akses pembiayaan sebagai tantangan yang perlu diperhatikan. Nah, untuk menjawab berbagai tantangan ini, Kementerian UMKM mengerucutkan sejumlah program utama. Ya, program tersebut mencakup SAPA UMKM, Prokesra Produktif, Bursa Wirausaha Unggulan, dan Transformasi Usaha, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana Kementerian UMKM ya rangkul 20 lembaga, bantu akses, sertifikasi, dan juga modal, pendengar. Dan di tanggal 1 September ini juga, ya ini ada ucapan selamat ulang tahun untuk Sanggar Seni dan Tari Mudisini, Muda-Mudi Pecinta Seni, ya bertepatan di hari ini 1 September 2026, 21 tahun yang lalu, ya dimulai sejak tanggal 1 September 2005. Ya, dengan ucapan 21 tahun yang lalu, kita berkumpul bersama karena satu kesamaan, kecintaan kita akan seni. Ya, 21 tahun kita berjalan bersama-sama menuju kedewasaan. Ya, Mudisini terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu, tanpa disadari sudah sampai di generasi kelima. Ya, kita akan sampai hari ini karena kita merasa sangat memiliki sanggar Mudisini. Ya, Mudisini bukan sekedar sanggar, tapi rumah kita. tempat kita berkarya bersama, mengukir kisah persaudaraan dan persahabatan melalui seni. Ya, kita menjadi keluarga karena ikatan seni yang mengalir dari setiap kita. Dirgahayu sanggarku tercinta Mudisini, semoga kedepannya sanggar Mudisini semakin bersinar, selalu menjadi trendsetter, dan selalu menghadirkan karya-karya yang menginspirasi banyak orang. Ya, terima kasih untuk setiap orang yang telah berkarya di Sanggar Mudisini. Tuhan memberkati selalu perjalanan Sanggar Mudisini. Amin. Ya, we love you Sanggar Mudisini. Dan ingatlah selalu bahwa seni berbicara di mana-mana. Kata-kata tidak dapat menjelaskan. Baik, itu dia ya untuk Anda, dan masih akan ada informasi-informasi lainnya yang sudah kami siapkan. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
2: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan untuk informasi yang selanjutnya, ya, di mana Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartika Syahrir, menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim bulu tangkis U16. Perjuangan para atlet muda mengusung nama bangsa berhasil mengantarkan Indonesia meraih posisi runner-up di Tokyo. Ya, dia menilai pencapaian ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat proses regenerasi atlet bulu tangkis nasional ke depannya. Keberhasilan menembus partai puncak membuktikan peningkatan kualitas serta daya saing para atlet muda di tingkat dunia. Tim Indonesia tampil impresif sepanjang ajang Tokyo International Youth Sport Games 2026 di Komazawa Olympic Park, yang mereka berjuang demi nama bangsa dan negara. Ya, Kartini memberikan selamat secara langsung kepada seluruh jajaran pelatih serta para atlet muda yang telah berjuang. Perwakilan diplomatik menegaskan dukungan penuh terhadap program pembinaan atlet nasional yang berlaga pada kejuaraan dunia di Jepang. Ya, dia berkomitmen untuk menjaga peran aktif seluruh unsur perwakilan pemerintah Indonesia dalam mendampingi kiprah para duta olahraga. Tim Merah Putih mengakhiri laga final melawan Fukushima dengan skor ketat 2-3 pada Minggu 30 Agustus 2026. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana Dubes RI apresiasi prestasi tim bulu tangkis muda Indonesia di Tokyo. Dan untuk informasi selanjutnya, ya, ini terkait juga dengan Presiden Prabowo Subianto memberi kesempatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Keputusan ini diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia merilis data mengenai kesepakatan tersebut pada Senin 31 Agustus 2026. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati penaatan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok. Ya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan keterangan resmi terkait pelaksanaan seleksi tersebut. Mekanisme pengalihan guru paruh waktu menjadi P3K diusulkan oleh instansi masing-masing mulai Januari 2027. Dan dia menegaskan bahwa status kepegawaian para guru nantinya bakal ditata menjadi pegawai pemerintah pusat. Ya, ketentuan teknis mengenai penatausahaan kepegawaian beserta sistem penganggarannya akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Ya, ditambahkan, pemerintah juga membuka pengadaan guru untuk memenuhi kebutuhan atau juga kekurangan tenaga pendidik nasional. Ya, rekrutmen terbuka tersebut dapat diikuti lulusan baru maupun tenaga pengabdi yang memenuhi seluruh persyaratan. Ya, dia menyampaikan bahwa penataan tersebut bukan sekedar menjadi bagian dari urusan administrasi kepegawaian biasa. Langkah sistematis ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pendengar.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
7: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
5: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027.
8: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
6: Secara rinci dapat kami sampaikan